0: pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Itu pas siapa, Pak? Seskap.
5: Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
9: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
8: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
9: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
10: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
9: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
4: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
4: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
4: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
7: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
12: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Arman Atta sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Arman Atta Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Susan, silakan. Nadia Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTM, dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kita update dulu yuk perakiran cuaca pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Siapa tahu di akhir pekan ini Anda punya rencana untuk jalan-jalan? Yuk langsung kita mau tahu ya perakiran cuaca seharian ini seperti apa. Sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal.
2: Selamat pagi Mbak Dian, apa kabar hari
1: pagi,
2: ini?
1: Pagi, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah, oke Kak, kita tentunya ingin mengetahui ya seperti apa sih perakiran cuaca Provinsi Lampung pada hari ini. Silakan informasi selengkapnya Kak Iqbal.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk saudara pada hari ini diperkirakan secara umum berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat. Udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 58 hingga 95%. Dan pergerakan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum di Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Timur. Sedangkan siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Prinsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Prinsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus dan Pesisir Barat. Untuk peringatan dini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Pesawaran, Prinsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Sedang untuk malam hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Prinsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk informasinya kali ini dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum. Baik benar itu tadi untuk perakiran cuaca Provinsi Lampung yang diupdate langsung oleh forecaster BMKG Provinsi Lampung. Selain itu jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda sampai nanti jam 10 pagi di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Dengar kalau misalnya lagi akhir pekan begini ya, pasti pengennya udah banyak banget. Apalagi tanggal muda, pengennya jalan-jalan, jajan-jajan, terus ya main-main deh intinya. Tapi jangan sampai kepablasan ya. Tanggal muda happy-happy, tanggal tua mulai deh kita meringis liatin dompet. Makanya namanya financial freedom itu penting banget. Dan memang sekarang kalau dilihat ya, anak-anak muda udah mulai melek finansial. Nih salah satu rekomendasi untuk Anda, ada pinjaman kepemilikan emas. Jadi Anda bisa amankan nilai kekayaan dari inflasi dan wujudkan kemerdekaan finansial dengan investasi paling stabil sepanjang masa. Bersama KSP Nasari, kita bisa memiliki emas batangan yang bukan sekedar angan lagi. Karena lewat program pinjaman kepemilikan emas, Anda bisa langsung untuk mengamankan logam mulia impian sampai 500 gram. Bayangin deh, itu tanpa harus nunggu dana terkumpul penuh dulu loh. Nikmati kenyamanan berinvestasi dan juga cicilan super ringan hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,98%. Mulai langkah cerdas Anda hari ini. Kunci nilai emas Anda sekarang dan raih kesejahteraan masa depan bersama KSP Nasari.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia menemani hari Anda di Sabtu pagi kali ini ya, di Lampung pagi ini. Wah, sebuah hal yang membanggakan selain daripada Timnas Indonesia yang berhasil masuk ke final di hari Jumat penuh berkah kemarin ya. Ini juga menjadi kabar yang baik untuk kita masyarakat Lampung karena alhamdulillah ya, inflasi September di 2026 ini terkendali 0,14% meskipun kita sedang menghadapi dampak El Nino. Wow, harga sejumlah kebutuhan pangan memang masih bergerak naik ya pendengar, apalagi memang di tengah dampak El Nino ini yang pasti artinya ada kekeringan dan itu juga akan mempengaruhi dari pertanian dan perkebunan serta perairan juga. Tapi kabar baiknya, tekanan inflasi di Lampung masih tergolong terkendali. Jadi Bank Indonesia mencatat inflasi di September ini sebesar 0,14% secara bulanan, melambat dibanding Agustus lalu yang mencapai 0,23%. Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat 3,51% alias sedikit di atas rata-rata nasional di atas angka 3,28%. Wow, tekanan inflasi ini terutama datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan adalah cabai merah, beras, cabai rawit, dan juga tomat. Khusus beras nih pendengar, kenaikan harga dipengaruhi penurunan produktivitas panen gadu serta dampak El Nino yang mengganggu pasokan air irigasi. Meski begitu, kenaikan harga berhasil diredam oleh turunnya harga sejumlah komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, jagung manis, dan minyak goreng. BI bersama dengan TPID Lampung ini terus memperkuat pengendalian inflasi dengan strateginya 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Jadi di tengah cuaca yang mungkin tidak bersahabat ini pendengar, yang dijaga bukan cuma pasokan pangan, tapi juga agar isi dompet masyarakat bisa tetap aman.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Oktober ini memang penuh dengan perayaan ya pendengar. Setelah kemarin tanggal 2 Oktober kita juga memperingati Hari Batik yang pastinya juga ini adalah warisan kekayaan Indonesia yang harus kita syukuri, terus kita lestarikan dan kemudian kita pelajari juga bagaimana caranya. Nah sekarang tuh makin mantap juga gitu kan. Batik bisa dibuat gak cuma untuk pakaian tapi juga bisa untuk wastra lainnya. Jadi tas atau mungkin jadi dasi, jadi yang lainnya. Kayak batik mantep banget ya sekarang. Nah selain itu di bulan Oktober ini juga ada peringatan Bulan Bahasa dan Sastra loh. Yang pastinya ini juga kekayaan Indonesia dengan bahasa kita yang indah banget. Nah bahasa bukan cuma sekedar jadi alat bicara pastinya. Ada identitas, budaya, dan perjalanan panjang sebuah bangsa. Tahun ini perjalanan itu pun memasuki usia satu abad alias 100 tahun. Momentum perjalanan bahasa Indonesia yang terhitung sejak 1926 hingga tahun ini 2026. Rangkaian kegiatannya secara resmi telah dimulai sejak 1 Oktober kemarin dengan mengusung tema Bahasa Indonesia Bermartabat, Indonesia Berdaulat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti, ini menegaskan bahwa momentum satu abad bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, bukan hanya untuk mengenang perjalanan bahasa nasional, tapi juga untuk menghargai kekayaan sastra Indonesia. Masyarakat diajak memperkuat semangat Trigatra Bangun Bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Artinya, mencintai bahasa Indonesia bukan berarti melupakan bahasa daerah atau menutup diri dari bahasa asing. Justru ketiganya nih bisa berjalan berdampingan, jadi bagian dari kekuatan bangsa. Karena satu abad bahasa Indonesia bukan sekedar soal berapa lama kita menggunakannya, tapi seberapa bermartabat kita bisa menjaganya.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
3: Mana?
2: Ini nih, nih.
3: Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
3: Ya udah, cepetan, matiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
4: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, kalau lagi akhir pekan gini biasanya jadi waktu yang tepat juga untuk olahraga ya sama keluarga gitu. Dan sekarang kayaknya di Lampung sudah mulai berkembang juga gaya hidup sehat bersama-sama gitu dengan keluarga. Salah satunya biasanya dituju itu adalah Stadion Pahoman. Seru banget kalau misalnya di sana barengan sama keluarga jalan, selain juga bisa ngajakin anak untuk akhirnya tahu bagaimana olahraga ringan gitu ya, dan juga sekalian menyerap sinar matahari pagi. Nah, selain tentunya Stadion Pahoman ini menjadi tujuan wisata olahraga bagi keluarga, ternyata juga Stadion Pahoman saat ini sedang ditata untuk menjelang pelaksanaan Porprov Lampung. Jadi KUNI Provinsi Lampung bersama Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora serta pihak Bayangkara FC sedang membahas penggunaan Stadion Pahoman menjelang pelaksanaan Porprov Lampung atau Pekan Olahraga Provinsi Lampung. Rapat koordinasinya membahas potensi benturan jadwal penggunaan stadion yang direncanakan jadi venue Porprov sekaligus markas Bayangkara FC. Porprov Lampung sendiri untuk rencananya ada di 18 hingga 28 November 2026. Sementara cabang olahraga sepak bola diperkirakan mulai bertanding 14 November 2026. Wakil Ketua Umum KONI 2 Lampung, Ria Gusria, mengatakan penyesuaian jadwal diperlukan agar pertandingan atletik dan sepak bola dapat berlangsung tanpa mengganggu agenda Bayangkara FC. Dirinya pun berharap pembagian waktu antara PSSI, cabang olahraga atletik, dan Bayangkara FC bisa segera disepakati ya. Dan harapannya pengaturan jadwal bisa memberikan kesempatan untuk masyarakat menggunakan fasilitas olahraga tersebut. Dan semoga sukses selalu ya, karena kalau kita tahu Porprov itu menjadi salah satu juga untuk mendapatkan atlet-atlet olahraga yang akan nantinya juga bertanding di kancah nasional. Semangat selalu dan semoga mendapatkan juara untuk Lampung.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: RRI.co.id.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di jagat maya. Kali ini terkait adanya unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih tahun 2026. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautannya justru mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Waduh, adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya bisa dilakukan lewat laman resmi ya, di phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui juga bahwa rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Yuk jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan latah untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh... Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id sumber

Dengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini tentunya menemani Anda di Lampung pagi ini. Gimana hari ini pendengar, kayaknya lumayan cerah ya, jadi bisa sambil ngerjain beberapa kegiatan juga. Apakah Anda juga suka untuk beberesan rumah gitu kan, sambil siram-siram tanaman, siram-siram halaman, walaupun beberapa hari ini juga agak jarang hujan ya, tapi agak mendingan lah, gak terlalu yang debu banget gitu, seperti waktu kita kemarin sempat ya ngalamin abu vulkanik. Aduh, jangan sampai lagi ya. Nah tentunya kita juga kalau misalnya lagi dunia itu baik-baik saja, gak cuma manusia sih yang bersyukur, pastinya juga makhluk lain kayak si hewan-hewan ini juga sangat terbantu ya. Apalagi kalau misalnya kita tuh di Provinsi Lampung punya namanya gajah sebagai ikonnya binatang yang ada di Lampung. Kalau selama ini kita kenal gajah sebagai satwa yang kuat dan bebas di alam, ternyata gambaran itu perlahan mulai diwujudkan juga di Pusat Konservasi Gajah Wai Kambas, Lampung Timur. Jadi gajah-gajah di Wai Kambas itu sekarang pendengar dipersiapkan untuk hidup yang lebih bebas tanpa rantai dan gancu. Aduh, enak banget sih dengernya ya. Jadi kayak kalau misalnya ngebayangin mereka harus dengan alat-alat yang tajam tadi kan juga sedih gitu. Nah ini udah ada upaya yang lebih baik lagi dan bahkan mendapat pendampingan dari tim Eleven Nature Park atau ENP dari Thailand. Jadi mereka berbagi pengalaman cara merawat gajah dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kesejahteraan satwa. Founder sekaligus direktur dari ENP, Sang Duan Lake Chellert ini mengatakan pelatihannya diarahkan supaya gajah bisa kembali hidup berkelompok dan secara bertahap dilepaskan dari rantai. Gak cuma itu aja, gajah, para mahout atau perawat gajah juga dapat pelatihan. Bahkan seorang manajer mahout dari Thailand akan tinggal dan bekerja sama dengan tim Wai Kambas selama proses pendampingan. Pengelola juga menyiapkan padok terbuka, pakan bernutrisi sampai dengan fasilitas medisnya untuk mendukung pola perawatan tanpa rantai dan gancu. Terus juga Direktur Perencanaan Konservasi Dijen KSDAE, Ahmad Munawir berharap waktu dekat ini gajah-gajah di Wai Kambas sudah semakin siap bergerak dan hidup lebih bebas. Sebab kuat bukan berarti harus dirantai. Sudah saatnya gajah kembali menjadi gajah yang sesungguhnya. Hidup berkelompok, bergerak lebih bebas, dan dirawat dengan cara yang lebih manusiawi.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak

0: data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Dengar masih bersama Dian Oktavia kali ini tentunya ya menemani Anda di Lampung pagi ini. Wah, gimana nih kebersamaan Anda bersama dengan keluarga ya? Kalau lagi kayak gini nih enak banget sambil bikin-bikin cemilan, ngobrol-ngobrol tentang gimana sih semingguan ini. Kayak banyak ya yang suka sharing kayak gitu. Dan ternyata itu oke banget loh untuk bisa saling terbuka satu sama lain sebagai keluarga. Asik. Tapi nih kadang-kadang ya ada juga yang kayaknya enggak mau sharing gitu kan, karena privacy, ya it's okay lah, enggak masalah gitu ya. Tapi memang kalau yang paling penting ini adalah gimana caranya kita untuk bisa menjadi diri kita sendiri, kemudian juga pastinya gimana kita bisa terbuka dengan orang lain yang kita sayang pastinya ya, yang pasti keluarga sebagai support system. Karena memang kecemasan hingga depresi ini masih menjadi masalah kesehatan jiwa yang banyak ditemukan di Indonesia. Jadi memang ya tentunya screening itu harus dilakukan dengan tenaga medis yang pastinya juga sangat dipercaya ya. Jangan sampai self-diagnose alias mendiagnosa diri sendiri. Kayaknya nih aku lebih kesini deh, kecenderungannya gitu. Aku pengennya belanja-belanja aja nih. Oh ternyata stresnya karena ngeliatin dompet yang kering, akibatnya makin merinding ya. Jangan dong ya. Apapun itu yang pasti bisa untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang lagi sedih, lagi stres, gak ada salahnya juga untuk kita meluapkan dengan air mata. Kalau katanya Bapak Menkes, Bapak Budi Gunadi Sadikin, menangis itu bukan bentuk kelemahan, tapi justru itu bisa mempengaruhi hal positif pada kesehatan kita. Kenapa? Karena ternyata dengan kita menangis itu juga membuat reaksi emosional kita ini kan terutama bisa terasa diterima. Yang pertama, air mata emosional yang keluar itu sebenarnya jadi kadar hormon penyebab stres yang akhirnya makin turun. Kemudian juga detox alami, karena kita tahu ya ada hormon oksitosin yang muncul setelah kita menangis, atau bahkan malah bikin kita juga lebih lega sampai kita ketiduran. Ada gak tuh yang nangis sesenggukan sampai ketiduran, basah deh bantalnya ya, tapi akhirnya lebih lega bangun-bangun gitu, terus langsung nyari mie enak ya, lapar dong. Kemudian juga pastinya ya menangis ini membuat kita lebih rileks, karena saat menangis kita mengaktifkan saraf parasimpatik dalam tubuh. Jadi ingat ya, nangis bukan menandakan kita lemah, tapi ini teknik alami untuk mengurangi gejala-gejala overthinking yang buat kita memiliki masalah.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Dengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sudah bersama kami di Lampung Pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Selain ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Buddha. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

88 MHz, Wonosobo Tagamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda di siang hari ini, mendengar edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Ya, gimana nih aktivitasnya hari ini? Banyak banget tentu yang ingin dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan Anda hari ini sudah mulai nih menikmati waktu akhir pekannya. Atau juga untuk Anda yang akhir pekannya ya tetap harus beraktivitas ya di tempat bekerja. Tetap semangat aja tentunya untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, pendengar. Yang pastinya jangan lupa senyum ya. Walaupun mungkin ngerasa aduh capek banget gitu kan ya, udah hari Sabtu pengen banget rasanya liburan gitu. Ya udah, tunggu deh besok baru bisa weekendnya ya. Dan siang hari ini Andina kembali menemani Anda tentunya, kali ini dalam acara Ruang Disabilitas. Kami akan hadir menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan membuka kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu yang akan menemani Anda dalam menjalankan segala aktivitasnya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, ketika kita mendengar kata disabilitas, mungkin yang pertama kali akan terlintas ini adalah tentang keterbatasan ya. Padahal di balik kondisi yang berbeda, ada seseorang yang juga punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan juga meraih sesuatu yang membanggakan. Nah, mereka mungkin punya cara yang berbeda ya untuk menjalani kehidupan, tetapi bukan berarti mereka tidak punya kemampuan untuk mencapai apa yang mereka impikan. Setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing, pendengar. Ada yang harus berjuang lebih keras untuk bisa bersekolah, ada yang membutuhkan fasilitas khusus untuk belajar, dan ada juga yang harus menghadapi pandangan orang lain yang terkadang masih melihat disabilitas dari sisi kekurangannya. Namun banyak juga penyandang disabilitas yang justru menunjukkan bahwa keterbatasan fisik ini bukan alasan untuk berhenti berusaha. Nah, di dunia pendidikan nih misalnya, kita bisa menemukan anak-anak penyandang disabilitas yang mana mereka ini tetap bersemangat ya, datang ke sekolah, belajar bersama teman-teman, mengikuti berbagai kegiatan, bahkan juga meraih prestasi. Mereka ini membuktikan, pendengar, bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu bukan hanya tentang kondisi fisik saja, tetapi juga tentang kemauan untuk kita belajar dan juga lingkungan yang memberikan ruang untuk berkembang. Nah, begitu juga dalam dunia pekerjaan, pendengar. Penyandang disabilitas juga punya berbagai kemampuan yang bisa dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing. Ada yang menjadi pekerja profesional seperti pengusaha, seniman, atlet, guru, hingga juga pelaku ekonomi kreatif. Mereka ini tidak membutuhkan belas kasihan, pendengar, untuk membuktikan kemampuannya, tetapi mereka membutuhkan kesempatan yang adil untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi mungkin sudah waktunya ya kita ini mengubah cara pandang kita. Jangan hanya melihat seseorang dari keterbatasannya aja, pendengar, tetapi lihat juga kemampuan, usaha, dan mimpinya. Karena pada akhirnya setiap manusia ini punya hak yang sama untuk bermimpi. Dan disabilitas ini bukan batasan untuk memiliki cita-cita setinggi mungkin.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
1: handphone,
0: ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stok berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tentunya di balik sebuah prestasi akan ada aja nih cerita tentang proses ya. Begitu juga dengan para penyandang disabilitas yang berhasil mencapai sesuatu yang mungkin sebelumnya dianggap sulit atau bahkan juga mustahil oleh orang lain. Ada latihan yang panjang, kegagalan yang harus dihadapi, ada juga rasa lelah yang harus dilalui, dan tentu saja keberanian untuk terus mencoba ketika keadaan tidak selalu mudah. Nah, dalam dunia olahraga misalnya, banyak nih atlet penyandang disabilitas yang berlatih dengan disiplin untuk membawa nama daerah bahkan negara mereka ke berbagai kompetisi. Dan mereka juga tidak hanya berlatih untuk menjadi juara pendengar, tetapi juga berjuang melawan rasa lelah, keterbatasan fasilitas dan berbagai tantangan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Ketika akhirnya mereka ini berdiri di podium yang terlihat memang sebuah medali nih, tetapi di balik medali itu tentunya ada perjalanan yang panjang. Nah, di bidang seni pun demikian ya pendengar. Ada penyandang disabilitas yang menemukan ruang untuk mengekspresikan dirinya melalui musik, lukisan, tari, fotografi, kerajinan maupun juga berbagai karya kreatif lainnya. Seni ini memberikan ruang untuk seseorang untuk menunjukkan bahwa kemampuan tidak harus diukur dari kondisi tubuh. Sebuah karya bisa menjadi cara seseorang untuk berbicara, bercerita, dan menunjukkan siapa dirinya kepada dunia. Yang menarik, keberhasilan mereka ini seringkali bukan hanya mengubah kehidupan mereka sendiri ya. Prestasi seseorang penyandang disabilitas juga bisa memberikan semangat kepada orang lain yang berada dalam kondisi serupa. Mereka menjadi bukti bahwa perjalanan mungkin berbeda jalannya, mungkin lebih panjang, tetapi kesempatan untuk sampai pada tujuan ini tetap terbuka. Karena itu pendengar, ketika kita nih melihat seseorang dengan disabilitas sedang berjuang mengejar pendidikannya, lalu sedang membangun karir, berlatih olahraga atau mengembangkan karya seni, jangan terburu-buru untuk melihat mereka sebagai seseorang yang harus dikasihani. Bisa jadi kita sedang melihat seseorang yang sedang berjuang mewujudkan mimpi besarnya, dan setiap mimpi sekecil apapun itu layak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Ya, pendengar, kami masih menemani Anda dalam acara tentunya disabilitas ya di siang hari ini, yang mana siang hari ini cuacanya agak-agak galau ya. Dibilang cerah ya enggak, dibilang mendung ya agak-agak mendung. Pokoknya galau ya. Mudah-mudahan cuaca yang galau juga enggak membuat suasana hati Anda jadi galau. Tetap semangat aja untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, pendengar. Mendengar mewujudkan kehidupan yang ramah terhadap penyandang disabilitas pastinya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penyandang disabilitas itu sendiri ya. Kita semua punya peran, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, pemerintah, komunitas, hingga juga masyarakat di lingkungan sekitar. Sebab kadang pendengar, yang menjadi penghalang terbesar itu bukan kondisi seseorang, tetapi lingkungan yang belum memberikan kesempatan yang cukup. Bayangkan ketika seorang anak penyandang disabilitas memiliki kemampuan akademik yang bagus, tetapi sekolahnya tidak memiliki fasilitas yang mendukung. Atau seseorang yang memiliki keterampilan dan semangat kerja, tetapi tidak mendapatkan kesempatan hanya karena kondisi fisiknya. Nah, disinilah pentingnya, pendengar, lingkungan yang inklusif, lingkungan yang tidak hanya menerima keberadaan penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk belajar, bekerja, berkreasi, dan berkembang. Tentunya sikap sederhana kita ini juga bisa memberikan perubahan ya. Tidak mentertawakan perbedaan, tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan, tidak menganggap penyandang disabilitas selalu membutuhkan bantuan, dan yang paling penting memberikan bantuan ketika memang ini diperlukan, dan tetap menghargai kemandirian mereka, karena membantu bukan berarti mengambil alih kehidupan seseorang, pendengar. Yang pada akhirnya mimpi tidak mengenal kondisi fisik ya. Mimpi seseorang anak untuk menjadi guru, seorang remaja untuk menjadi atlet, seorang pemuda untuk memiliki pekerjaan, atau seorang seniman untuk menghasilkan karya yang dikenal oleh banyak orang. Semuanya sama-sama berharga, pendengar, yang mungkin berbeda hanyalah perjalanan untuk mencapainya. Jadi mari kita mulai untuk melihat disabilitas bukan dari apa yang tidak bisa dilakukan, tetapi dari apa yang bisa dikembangkan. Memberikan mereka akses, berikan juga kesempatan untuk mereka, dan berikan ruang yang setara. Karena ketika kesempatan dibuka, kita tidak hanya tahu sejauh apa seseorang bisa melangkah. Disabilitas bukan batasan untuk bermimpi, dan setiap mimpi berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi nyata. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita tentunya di siang hari ini dalam acara Ruang Disabilitas ya, pendengar. Nanti sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program 3 Era di Jakarta untuk mengikuti warta berita atau dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, jangan pindahkan gelombang radio Anda, pendengar. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6.

0: baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
1: I think it was a pretty good match.
0: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan pekerjaan Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang sama terus, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik untuk beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada diberikan satu sekarang. Ya, semua pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap pada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu dari itu kalau kasarnya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan melawan Persita Depok. Semoga hasil yang terbaik buat
4: seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru

0: kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda pendengar tentunya dalam acara Lampung siang ini. Pendengar, kalau kita bepergian ke luar negeri ya, biasanya ada aja ya yang ingin kita bawa pulang. Bisa makanan khas, bisa buah-buahan, daging olahan, atau juga mungkin benih tanaman ya, karena tertarik ingin menanamnya di rumah. Kelihatannya ini sederhana pendengar dan tidak berbahaya. Nah, tapi ternyata nih pendengar, barang-barang seperti ini bisa membawa resiko yang tidak kita sadari. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati nih untuk membawa produk hewan, ikan, tumbuhan ataupun juga benih dari luar negeri. Peringatan ini disampaikan setelah petugas menemukan ada berbagai jenis barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional asal Malaysia pada tanggal 2 Oktober 2026 kemarin, pendengar. Barang yang ditemukan ini cukup beragam ya. Ada bakso, ada daging, ada kerupuk, kulit, lalu juga ada madu, nugget ayam, ada juga produk susu, sosis, sampai telur ayam, pendengar. Ada juga hasil perikanan, buah, sayuran, dan berbagai jenis benih. Nah, barang-barang ini kemudian ditahan ya, karena tidak memenuhi persyaratan karantina, pendengar. Yang perlu kita pahami di sini adalah resiko dari barang-barang tersebut, pendengar, tidak selalu bisa dilihat dengan mata. Produk hewan dan hasil perikanan ini berpotensi membawa agen penyakit, sementara untuk buahan, sayuran, biji-bijian, dan benih, ini bisa membawa hama atau organisme pengganggu tumbuhan. Kalau sampai masuk dan menyebar, tentunya dampaknya bukan hanya kepada hewan atau tanaman saja pendengar, tapi juga ini akan bisa mengganggu produksi pangan, perekonomian masyarakat, dan juga bahkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Karena itu karantina bukan sekedar pemeriksaan barang di bandara ya atau pintu masuk negara. Ada tujuan yang jauh lebih besar, yaitu untuk mencegah resiko sejak awal sebelum penyakit atau hama masuk dan menyebar. Masyarakat yang membawa hewan, ikan, tumbuhan, produk turunannya atau benih dari luar negeri ini dihimbau pendengar untuk melaporkan ya kepada petugas karantina sebelum dilalu lintaskan. Jadi kalau ingin membawa oleh-oleh dari luar negeri, jangan hanya memikirkan apakah barangnya ini boleh dibawa atau enggak pendengar, tapi kita harus pastikan juga tentang keamanan dan juga memenuhi persyaratan dari karantina tersebut. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya, terutama untuk Anda nih yang mungkin dalam waktu dekat ini akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Mungkin ya, mungkin hal-hal seperti ini sudah mulai bisa untuk dipertimbangkan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam acara Seruit Lampung. Jadi jangan kemana-mana ya, untuk Anda tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Mendengar, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Raden Vini Adianti Dewi mengatakan bahwa influenza tipe A ini mudah menular dalam keluarga. Penularan influenza tipe A ini, pendengar, bisa terjadi melalui udara ya, ataupun juga percikan droplet dari orang yang terinfeksi. Dan dikatakan penularan juga bisa terjadi ketika percikan droplet ini mengenai benda yang kemudian disentuh seseorang. Virus ini bisa masuk ke tubuh ketika seseorang menghirup dan tidak sengaja menelan percikan tersebut. Dan dikatakan juga nih bahwa penularan influenza tipe A ini lebih mudah terjadi ya ketika salah seorang anggota keluarga mengalami sakit. Kondisi ini membuat anggota keluarga lainnya beresiko tertular apabila tidak menerapkan langkah pencegahan. Dan pastinya isolasi mandiri dan penggunaan masker ini menjadi langkah penting ya untuk mengurangi penularan influenza tipe A, pendengar. Dan juga kedisiplinan menggunakan masker bisa membantu mencegah penularan penyakit dalam lingkungan keluarga. Penularan influenza tipe A ini berbeda dengan kondisi saat pandemi COVID-19 berlangsung. Tetapi sifat airborne ini membuat influenza tipe A dapat menular lebih cepat kepada orang lain. Dan disampaikan ya untuk masyarakat nih untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang rentan mengalami kondisi berat. Kelompok ini mencakup anak balita serta orang tua yang memiliki penyakit komorbid atau juga penyakit dasar. Influenza tipe A ini penyebabnya ada virus ya, pendengar, sebenarnya sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik, tapi penularannya memang cepat sekali. Dan juga kehati-hatian kepada orang-orang yang rentan, antaranya adalah anak balita, juga tentu orang tua yang punya komorbid, ini punya penyakit dasar, pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda siang hari ini, hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam acara Seruit Lampung. Selamat siang nih untuk Anda yang sedang menikmati waktu santap siang Anda bersama dengan keluarga tercinta atau juga orang-orang terkasih ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan atau sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda dan tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu menemani Anda di siang hari ini.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Ya, pendengar, kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang influenza tipe A nih. Nah, pendengar, sebenarnya nggak ada ya makanan tertentu nih yang bisa menjamin seseorang tidak tertular influenza tipe A ini, pendengar. Makanan bergizi memang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral yang diperlukan oleh sistem imun. Tetapi untuk pencegahan influenza, tetap paling efektif adalah dengan vaksin dan kebiasaan seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan, serta menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit, pendengar. Nah, ada beberapa makanan nih yang baik ya untuk mendukung daya tahan tubuh kita. Di antaranya adalah jeruk, jambu biji, kiwi, dan pepaya. Nah, ada dari 4 buah-buahan ini tentunya kaya sekali dengan vitamin C yang penting untuk fungsi sistem imun. Contohnya jambu biji, jeruk, kiwi, dan pepaya. Namun vitamin C ini dalam jumlah tinggi tidak terbukti ya secara khusus bisa mencegah penyakit influenza. Selanjutnya telur, pendengar. Telur ini mengandung protein serta juga sejumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Protein yang cukup penting untuk mendukung berbagai proses dalam sistem imun. Lalu ikan-ikanan seperti salmon, sarden, dan tuna ini juga mereka menyediakan protein dan beberapa mikronutrien ya, termasuk vitamin D pada jenis tertentu. Vitamin D ini berperan dalam fungsi imun meskipun penelitian mengenai suplementasi vitamin D ini untuk mencegah infeksi saluran pernapasan masih menunjukkan hasil yang beragam. Lalu selain itu sayur hijau ya seperti bayam, brokoli, kangkung dan sayuran hijau lainnya ini menyediakan berbagai vitamin, mineral dan senyawa bioaktif yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Ada juga kacang-kacangan dan biji-bijian, pendengar, seperti almond, kacang tanah, biji labu dan jenis kacang lainnya. Ini juga bisa menjadi sumber vitamin E, magnesium, selenium serta mineral lain yang tentunya berperan dalam fungsi imun. Lalu daging tanpa lemak dan makanan laut juga bisa membantu ya untuk memenuhi kebutuhan protein dan zinc. Zinc ini diperlukan, pendengar, supaya sistem imun bisa bekerja dengan baik. Tetapi mengkonsumsi zinc ini terlebih berlebihan akan melalui suplemen ini bukan berarti membuat tubuh semakin kebal terhadap influenza. Dan lalu ada yogurt dan juga makanan fermentasi ya, pendengar. Ini bisa menjadi bagian dari pola makanan sehat dan menyediakan protein serta pada produk tertentu mikroorganisme hidup. Namun jangan menganggap bahwa makanan fermentasi ini sebagai obat atau pelindung khusus terhadap influenza tipe A. Dan yang paling penting adalah jangan mengandalkan vitamin C, madu, bawang putih atau suplemen tertentu sebagai penangkal influenza tipe A ya, pendengar. Bukti ilmiah saat ini tidak menunjukkan tentang adanya produk alami yang terbukti mencegah influenza. Untuk melindungi atau perlindungan dari influenza tentunya vaksin flu tahunan ini adalah sebagai langkah utama. Dan ditambah juga dengan kebiasaan mencuci tangan, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, menjaga udara tetap bersih dan menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani tentunya dalam acara Lampung Siang ini.

0: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini kami akan hadirkan informasi Adlibs ya. Adlibs dari KSP Nasari, pendengar. Dan ini untuk Anda ya, untuk pinjaman kepemilikan emas ya. Amankan nilai kekayaan Anda, pendengar, dari inflasi dan juga bisa wujudkan kemerdekaan finansial dengan investasi paling stabil sepanjang masa. Bersama dengan KSP Nasari, memiliki emas batangan kini bukan sekedar angan aja ya. Melalui program pinjaman kepemilikan emas, Anda bisa langsung mengamankan logam mulia impian hingga 500 gram tanpa harus menunggu dana terkumpul penuh. Nikmati juga kenyamanan berinvestasi dengan cicilan super ringan hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,98%. Mulai langkah cerdas Anda hari ini, pendengar, kunci nilai emas Anda sekarang dan raih kesejahteraan masa depan bersama KSP Nasari. Pendengar, saat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, akan ada berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap di 90,9 FM.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tugas-tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, empat itu belum bisa diselesaikan.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang, edisi Sabtu 3 Oktober 2026 dengan topik berita. Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenak Provinsi Lampung, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperkuat pencapaian pesan anti korupsi melalui penulisan materi keagamaan. Topik berita tersebut akan mengisi berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Provinsi Lampung terus menjaga kondisi jalan provinsi melalui pemeliharaan rutin yang melibatkan masyarakat setempat. Selain membantu merawat infrastruktur, program tersebut juga membuka kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi pekerjaan. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jalan melalui program padat karya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi jalan sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi pekerjaan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung, Muhammad Taufikullah mengatakan, program padat karya masih diterapkan pada pekerjaan pemeliharaan jalan. Masyarakat setempat juga dilibatkan untuk mendukung berbagai pekerjaan rutin di lapangan. Taufikullah menjelaskan, tenaga kerja lokal digunakan pada kegiatan pemeliharaan seperti pembersihan bahu jalan dan pekerjaan pendukung lainnya. Keterlibatan warga diharapkan membuat pemeliharaan jalan berjalan lebih efektif karena dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar ruas jalan. Menurutnya, program tersebut tetap dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah. Selain menjaga kondisi jalan, kegiatan itu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan.
2: Jadi untuk proyek-proyek pemeliharaan kita pakai padat karya. Sebenarnya nggak saya hitung-hitung satu-satu, tapi sebenarnya kita menggunakan masyarakat setempat untuk kerjaan-kerjaan yang pembersihan bahu dan lain-lain. Kalau kita bangun jalan kan kita butuh aspal, kita butuh BBM, kita butuh material-material, kita butuh semen, dan juga butuh tenaga kerja di dalamnya. Di mana itu juga menggerakkan ekonomi kan, begitu. Kalau kita di bagian daripada itu bahwa infrastruktur ini bagian daripada stimulus untuk menggerakkan ekonomi misalkan yang ada di setempat.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus menjalankan pemeliharaan jalan secara rutin agar kondisi infrastruktur tetap terjaga. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah mempertahankan kemantapan jalan provinsi sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Melalui program padat karya, pemerintah berharap pemeliharaan jalan dapat memberikan manfaat ganda. Infrastruktur tetap terawat, sementara masyarakat memperoleh tambahan kesempatan bekerja di lingkungan tempat tinggalnya. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menggelar Leader Talk bertajuk BPS di Mata Publik yang dilaksanakan di Grand Tulip Spring Hill, Bandar Lampung. Kegiatan menjadi ruang bagi BPS untuk menerima berbagai perspektif dan masukan dari pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi dan meningkatkan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat. Berikut laporan Bayu Satria. Bayu.
3: Baik pendengar, dapat saya laporkan langsung dari Holten Golden Tulip Spring Hill, Bandar Lampung, bahwa hari ini Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menggelar Leaders Talk bertajuk BPS di Mata Publik dengan tema dari perspektif publik menuju transformasi pelayanan BPS. Dan dapat saya laporkan bahwa kegiatan ini menjadi ruang bagi BPS untuk mendengar secara langsung pandangan kebutuhan sekaligus masukan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik dan pelayanan publik yang diberikan BPS. Dan Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwana Sution, saat membuka acara mengatakan bahwa forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen BPS dalam meningkatkan kualitas pelayanan statistik agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pengguna data. Dan menurutnya, BPS memiliki peran strategis dalam menyediakan data statistik yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pembangunan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan dapat kami laporkan juga pendengar, pada kegiatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan sejumlah data BPS yang menggambarkan kondisi Provinsi Lampung mulai dari indikator sosial hingga ekonomi yang menjadi salah satu dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Dan sementara itu diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang dari berbagai latar belakang, yakni Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Profesor Nairobi, CEO Tribun Network, Dahlan Ahahi, serta praktisi pembangunan Mahpudi. Forum tersebut juga membahas bagaimana data statistik dapat semakin memberikan manfaat bagi pemerintah, dunia pendidikan, media, pelaku pembangunan, hingga masyarakat secara luas. Dan pendengar, selain diskusi mengenai transformasi pelayanan, BPS Provinsi Lampung juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Penghargaan diberikan kepada 3 BPS, Kabupaten dan Kota, dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 terbaik, yakni BPS Kota Metro, BPS Kabupaten Tanggamus, dan BPS Kabupaten Lampung Selatan. Dan tidak hanya penghargaan, pada kegiatan ini BPS Provinsi Lampung juga memberikan tali asih kepada keluarga mitra BPS yang mengalami musibah saat menjalankan tugas pendataan sensus ekonomi 2026. Dari tali asih tersebut, masing-masing diberikan sebesar Rp42 juta kepada 2 perwakilan keluarga mitra BPS. Dan pemberian tersebut menjadi bentuk perhatian dan kepedulian BPS terhadap para mitra yang telah mendukung pelaksanaan pendataan di lapangan. Demikian pendengar dari Hotel Grand Tulip Spring Hill Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Provinsi Lampung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperkuat penyampaian pesan anti korupsi melalui penulisan materi keagamaan. Berikut laporan Galih Prihantoro.
4: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menggelar lokakarya penulisan materi keagamaan anti korupsi yang digelar Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK bekerjasama dengan Kanwil Kemenak Lampung. Kegiatan tersebut diikuti 20 peserta yang terdiri dari penyuluh agama, guru atau pendidik keagamaan dan pendakwa. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Lampung Ian Maradona mengatakan penanaman nilai-nilai anti korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan melalui pendidikan moral dan keagamaan. Menurutnya korupsi bukan hanya persoalan hukum dan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut moral, integritas, karakter, serta tanggung jawab manusia kepada sesama dan Tuhan. Dia mengatakan pencegahan korupsi perlu menyentuh kesadaran dan nilai-nilai moral dalam diri manusia. Ian menilai penyampaian pesan anti korupsi melalui bahasa agama dapat membangun kesadaran dari dalam diri seseorang.
5: Bahwa korupsi pada hakikatnya bukan hanya persoalan hukum, korupsi merupakan persoalan moral, integritas, karakter, dan tanggung jawab kepada sesama serta kepada Tuhan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan dengan cara yang sederhana. Kita membutuhkan strategi-strategi pencegahan yang memadai sebagai upaya yang bisa menyentuh ruang yang paling dalam dari sisi kita sebagai manusia, yaitu kesadaran akan nilai-nilai moral. Penguatan anti korupsi melalui pendekatan keagamaan sangatlah penting, karena agama memiliki peran dalam membangun karakter dan membentuk perilaku.
4: Dia juga berharap lokakarya tersebut menghasilkan materi yang dapat digunakan para penyuluh dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan anti korupsi kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kehadiran relawan di Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Kota Metro sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan cakupan vaksinasi rabies. Sinergi antara petugas dan relawan dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperluas jangkauan pelayanan vaksinasi terhadap hewan penular rabies guna mewujudkan target Kota Metro Bebas Rabies 2030. Berikut laporan selengkapnya.
6: Ya, hewan yang termasuk HPR atau hewan penular rabies adalah anjing.
7: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Metro mengoptimalkan peran relawan kesehatan hewan di tingkat kelurahan untuk memetakan kantong-kantong wilayah pemukiman yang memiliki populasi hewan penular rabies atau HPR tinggi. Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Pipi Puspita, menerangkan bahwa pelibatan relawan lokal sangat krusial agar pendataan jumlah anjing, kucing dan kera di tiap wilayah akurat, sehingga penanganan vaksin massal dapat menyasar kawasan yang paling krusial. Dirinya mengungkapkan, hasil pemetaan dari para relawan kelurahan tersebut menjadi rujukan utama tim UPTD Puskeswan untuk menerjunkan posyandu waling ke lokasi-lokasi padat HPR.
6: Ya, ini jadi dibutuhkan kerjasama ya Mas ya dengan relawan Keswan di setiap kelurahan. Ya, di setiap kelurahan, jadi relawan tersebut membantu dalam hal mendata di mana wilayah-wilayah yang memiliki populasi HPR yang banyak, di situ dilakukan vaksinasi massal di wilayah tersebut. Estimasi populasi HPR yang tiga jenis hewan tersebut sekitar 4.650 ekor. Dan yang akan kita vaksin ini baru 10% ya Mas ya, karena ketersediaan dari vaksinnya sendiri.
7: Dari estimasi total populasi HPR sebanyak 4.650 ekor di seluruh wilayah Kota Metro, skema penjangkauan berbasis komunitas diharap mampu mendongkrak presentasi ketervaksinan hewan secara bertahap dari posisi awal sebesar 10%. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua IDI Waikanan katakan pemerataan dokter belum penuhi standar. Berikut laporan Romadona.
8: Pemerataan dokter di Kabupaten Waikanan saat ini hampir 100% memenuhi.
9: Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang Waikanan, memberikan catatan positif terkait distribusi tenaga medis di wilayah Kabupaten Waikanan. Berdasarkan pantauan IDI, tingkat pemerataan tenaga medis di setiap pusat layanan kesehatan di Kabupaten Waikanan diklaim telah hampir mencapai angka 100%. Meskipun demikian, IDI mengakui bahwa tantangan di lapangan masih ditemukannya beberapa fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar ideal jumlah tenaga profesi dokter. Ketua IDI Waikanan, Dr. Ronald kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya terus memantau ketersediaan dokter di tingkat dasar sesuai regulasi setiap pusat layanan kesehatan minimal harus memiliki satu dokter untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain fokus pada layanan primer, tambahnya, IDI Waikanan juga menaruh perhatian besar pada sektor rujukan di rumah sakit umum daerah guna memaksimalisasi rujukan berjenjang untuk memastikan alur pasien dari puskesmas ke rumah sakit berjalan efektif sesuai prosedur.
8: Begini ya, menurut pendapat saya sebagai pengurus sekaligus ketua IDI Cabang Waikanan, pemerataan dokter di Kabupaten Waikanan saat ini hampir 100% memenuhi puskes-puskes yang tersebar luas di Kabupaten Waikanan. Mungkin ada beberapa yang masih kurang jumlah dokter. Jadi idealnya memang puskesmas itu memiliki setidak-tidaknya satu dokter. Kalaupun ada yang dua atau lebih, itu sesuai fungsinya saja. Mungkin ke depan dokter-dokter ini akan lebih merata lagi. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Om untuk pendidikan dokter. Sekaligus juga rujukan berjenjang. Yang dimaksud rujukan berjenjang ialah RSUD Waikanan pun kita pelan-pelan akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memenuhi semua kebutuhan spesialisasi yang masih kosong di Kabupaten Waikanan.
9: Melalui kerjasama IDI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, selain bertanggung jawab atas pendistribusian dokter, pihaknya juga berupaya memenuhi seluruh kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah guna mengurangi beban rujukan ke luar daerah. Dengan langkah-langkah strategis ini diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Waikanan tidak hanya merata secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas di semua lini layanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan eks hak guna usaha HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Berikut laporan Teddy Herianto.
10: Sekarang statusnya menjadi tanah negara, mau diapain tanah ini? Nah, apakah pemerintah butuh tanah itu? Apakah
11: tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan eks hak guna usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat penentuan usulan lokasi TORA yang akan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma norma agraria yang dijabat oleh Bupati Waikanan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Nicholas Palinggi. Nicholas menjelaskan alasan pengerucutan dari 5 menjadi 1 lokasi karena salah satu syarat utama objek gugus tugas reforma agraria yang outputnya adalah tora harus merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria. Sementara satu objek yang dinilai siap diusulkan adalah lahan PT Harnas Restu Ibu Mulia yang berlokasi di Kecamatan Belambangan Umpu, meliputi 3 kampung yakni Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana, dan Kampung Gunung Sangkara. Lahan tersebut, kata dia, merupakan bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi selama 3 tahun sejak tahun 2023.
12: Gugus tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan. Sehingga putusan rapat dari tim gugus tugas reforma agraria mengambil suatu lokasi PT Harnas Restu Ibu Mulia yang itu notabene bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi. Sehingga dari putusan rapat itu sepakat untuk diusulkan ke Bupati selaku Ketua.
11: Nicholas merinci selanjutnya tim gugus tugas reforma agraria akan mengusulkan objek tora tersebut kepada Ketua Tim Tugas Reforma Agraria yaitu Bupati Waikanan. Ia berharap usulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, atlet para motor nasional asal Lampung, Adi Ayang Syah, menilai pengembangan olahraga para motor di daerah dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Menurutnya, keterbatasan peralatan dan tingginya biaya menjadi tantangan yang perlu untuk disiasati secara bertahap. Berikut laporan M. Priambudi.
15: Mereka beli motor standar kemudian dimodifikasi. Kemudian sehingga motor ini bisa digunakan untuk road race ataupun gesrek kan seperti itu. Sama seperti yang kita lakukan juga gitu. Jadi yang disampaikan tadi oleh Pak Waras tadi, kita memperkecil biaya.
16: Adi Ayangsan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, para motor memang tergolong baru. Olahraga yang belum banyak dikenal masyarakat. Selain itu, kebutuhan peralatan yang relatif mahal menjadi salah satu kendala dalam pengembangan atlet. Namun, menurut Adi, biaya tersebut dapat ditekan dengan memanfaatkan komponen pabrikan dan memproduksi bagian tertentu di Lampung. Ia menjelaskan konsep tersebut hampir sama dengan olahraga balap motor, ketika kendaraan standar dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Dalam para motor, mesin utama dapat menggunakan komponen pabrikan, sementara bagian seperti kerangka dapat dibuat secara lokal di Lampung. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meminimalkan biaya pengadaan peralatan.
15: Cuman kita minimalisir itu dengan kita membeli bagian-bagian mesin yang pabrikan, kemudian kerangka-kerangka kita buat di Lampung sendiri, dan kita semua membuat itu di Lampung. Nah, dari sini kita meminimalisir daripada biaya. Kemudian untuk perkembangan atlet sendiri, kalau memang dia kondisi alat ini layak untuk diterbangkan, karena kan ini kan berpengaruh daripada parasut yang kita punya. Parasut yang kita punya itu sangat minim sekarang itu.
16: Adi menambahkan selain mesin, parasut menjadi salah satu peralatan penting yang saat ini masih terbatas. Mulai sekitar 50 hingga 70 kilogram, 70 hingga 100 kilogram, 100 hingga 150 kilogram. Menurutnya, keterbatasan peralatan tidak boleh menghentikan proses pembinaan. Pengembangan atlet tetap dilakukan melalui sosialisasi edukasi, terutama pada penerbang pemula dan atlet junior. Diri berharap semakin banyak masyarakat mengenal olahraga para motor, diharapkan atlet-atlet baru dapat memperkuat prestasi Lampung di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Masih.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali hadir ya menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung bersama kami siang hari ini. Bisa gabung melalui telepon ya, ataupun juga telepon WhatsApp. Kami akan angkat nanti telepon Anda. Atau juga bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami. Nanti kita akan bacakan WhatsAppnya ya. Oke, kita langsung aja angkat telepon nih. Halo, selamat siang RRI.
1: Siang RRI, tapi pun.
0: Ya pun, gimana kabarnya? Udah libur belum sih hari ini?
1: Alhamdulillah masih nguli kak, tapi ini senang kak, udah diguyur hujan.
0: Iya, di sana deras ya.
1: Lumayan lah kak, buang-buang debu-debu itu.
0: Iya, soalnya di sini cuman gerimisnya ya kayak nggak niat juga ya.
1: Iya, belum kak, belum giliran ya kak, kan antri kak, ya, nih, antri itu kan baik.
0: Soalnya banyak yang sudah ini ya, apa daftar
1: nunggu
0: ya.
1: Gimana kak kabarnya kak, sehat?
0: Kabar sehat, alhamdulillah. Udah makan siang belum nih Edo?
1: Alhamdulillah, makan siangnya udah dari tadi nih kak. Jadi sekarang nih cuacanya kan dingin ya. Jadi udah lapar lagi nih kak.
0: Waduh, pesen lagi kalau gitu. Terpaksa
1: iya,
0: nih.
1: Iya, waduh. Terah kalau pulang dari kantor kan bentar lagi pulang nih. Karena Sabtu kan, pulang cepet. Okay. Jadi kak, aku tahu di pinggir jalan tuh ada dimsum atau ada pempek gitu di luar pagar itu kak, kayaknya enak.
0: Iya, banyak banget ya makanannya, jualan makanan di mana-mana. Yang penting dompetnya aja nih yang siap.
1: Nah itu, kalau Edo tenang aja kak, kalau belum lewat tanggal 5 Edo pasti aman kak.
0: Masih ceria ya, cerah-ceria gitu kan.
1: Betul. Kalo tapi kalau udah lewat tanggal 5 Edo sedih kak.
0: Kenapa Edo sedih tuh?
1: Karena tanggal 5 itu terakhir pembayaran kak. Jadi habis semua gitu kalau udah tanggal 5 itu
0: ya. Udah tinggal siap-siap rumah ya.
1: Nah itu bener kak.
0: Aduh kayaknya ini banyak yang mengalami hal yang sama ya. Jadi cuma numpang lewat ya, doang.
1: Perasaan Edo tuh kayaknya Edo aja gitu kak. Ternyata rame ya.
0: Emang gitu Edo, rumput tetangga itu emang hijau gitu kan.
1: Oh iya betul. Tapi ternyata lebih ya gitulah ya.
0: Iya pokoknya gitulah. Ih curcol kita ya pokoknya.
1: Jadi enak loh kak.
0: Bukan lagi. Oke deh Edo, siang ini mau denger lagu apa sih?
1: Seandainya aja lah kak.
0: Seandainya dari siapa?
1: Dari Fiera.
0: Fiera, oke deh, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Seandainya ini ibaratnya ini kak, seandainya duit aku gak keluar-keluar dari dompet gitu kak.
0: Iya.
1: Seandainya.
0: Bener, seandainya ada yang ngasih duit, jatohin duit satu karung gitu kan.
1: Tapi mau receh kak, kenapa?
0: Pingsan juga kayaknya ya kalau uang receh ya.
1: Itu kak, gak mau kalau receh kak.
0: Aduh gak mau. Tapi kalau receh satu karung banyak juga loh kalau dikumpulin.
1: Banyak juga, tapi kalau kena pala ntar berobatnya kurang kak.
0: Iya juga ya. Lebih banyak uang berobatnya ya.
1: Iya betul.
0: Aduh kamu bisa aja.
1: Makasih ya kak ya waktunya ya kak.
0: Siap, terima kasih.
1: Jaga kesehatan, selalu sehat terus. Amin. Selalu lancar rezekinya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih nih buat Edo yang udah ikut gabung ya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung bersama kami, bisa gabung mulai telepon ataupun juga WhatsApp ya. Nina akan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan terkait dengan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudal.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Nggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, buat direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Selamat siang untuk Anda pendengar, masih dalam acara 100% Indonesia ya. Nida masih menantikan kebersamaan Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa ya, bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Nah, siang hari ini kendaraan yang melintas di seputaran Simpang Lungsir ya cukup ramai pendengar, dan arus lalu lintas juga saat ini terlihat lancar. Tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan untuk Anda pendengar. Jangan ngebut-ngebut ya dalam membawa kendaraan Anda. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Dan untuk Anda juga nih yang saat ini akan atau sedang berkendara menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa pakai helm ya, penting banget tentunya untuk keselamatan Anda. Dan dari Simpang Tugu Bambu, kita lihat kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya di siang hari ini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Baik, kami undang kembali Anda untuk ikut bergabung bersama kami pendengar. Ini ada yang sudah ikut gabung melalui WhatsApp kita nih ya, gak nyebutin namanya siapa. Katanya kakak pengen dengerin lagunya Tio Satrio yang mana aja untuk siang ini. Oke deh, siap. Nanti kita puterin lagunya dari miliknya Tio ya, nanti Andina pilihin buat kamu deh. Baik, kita angkat dulu nih teleponnya di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI. Oke, tidak terdengar ya suaranya. Baiklah kalau begitu, karena suaranya tidak terdengar, Anda bisa kembali telepon lagi. Kami akan masih menantikan kebersamaan Anda nih pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Tertutup ya teleponnya ya. Baiklah kalau begitu silahkan coba telepon kembali untuk Anda nih. Dan kalau gitu kita langsung aja lah puterin dulu lagu yang sudah di request tadi, ada dari miliknya Tio Satrio ya, yang ada untukmu akan Andina hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Biru nih ya lagunya yang dirilis di tahun 2020 ya. Di tahun 2024 ini, lagu ini diciptakan pada tahun 2020 pendengar. Dan tentunya lagu ini gak hanya menceritakan tentang lagu-lagu tentang percintaan aja nih lagu ini ya. Lagu ini pesannya jauh lebih universal pendengar, yang mana isinya adalah kita itu boleh nih sedang jatuh, kita boleh kecewa, kehilangan, atau juga berada dalam masa sulit pendengar. Tapi kita gak boleh berhenti berharap ya, karena akan selalu ada hari baru nih untuk kita memulainya kembali. Karena memang ya pendengar, setiap orang kalau misalkan sedang menghadapi suatu permasalahan, kadang-kadang kita ngerasa semuanya udah berakhir. Padahal enggak ya pendengar ya, kita harus percaya dan kita harus yakin. Di depan sana nih pastinya akan ada titik sedih dan kehilangan kita akan berlalu gitu kan ya. Akan datang fajar dan cahaya, yang mana ini adalah sebuah simbol bahwa setelah masa gelap akan ada kesempatan untuk kita kembali bangkit. Jadi kalau misalkan saat ini Anda sedang merasakan sedih ataupun juga sedang merasakan kekecewaan, kehilangan, jangan berlarut-larut ya pendengar, karena kita harus yakin bahwa di depan akan ada kebahagiaan, akan ada cahaya yang menunggu kita pendengar. Kembali informasi lalu lintas kami hadirkan untuk Anda pendengar di siang hari ini, yang kita lihat langsung melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Nah, dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton pendengar, wow, ini luar biasa sekali ya kendaraan yang saat ini sedang melintas. Ini kendaraannya sangat padat banget gitu kan ya. Kendaraannya juga ngerayap gitu kan. Ngerayapnya gimana? Pelan-pelan jalannya gitu kan. Ya karena memang nih untuk kendaraan yang akan putar balik ke arah Raja Basa nih pendengar, ini padat banget ya, macet banget saat ini. Jadi mungkin untuk Anda yang akan melintas di bawah flyover Mall Bumi Kedaton atau di depan Mall Bumi Kedaton nih, mungkin Anda bisa cari alternatif jalan lain pendengar, agar Anda juga bukan salah satu orang yang saat ini terjebak macet ya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Selanjutnya kita akan menuju ke stasiun Tanjung Karang pendengar. Nah, kendaraan yang melintas juga nih di stasiun Tanjung Karang cukup ramai pendengar, dan aspal juga masih ada sedikit genangan air ya, sepertinya habis hujan, tapi kayaknya hujannya juga gak terlalu deras-deras amat ya di stasiun Tanjung Karang, dan sekarang juga hujannya udah selesai gitu kan. Kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar, gak ada kemacetan di sini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan, yang pastinya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Ingat ya, gak boleh ngebut-ngebut pendengar, karena tentunya kita harus lebih mengutamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 49 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa kebersamaan kita dalam acara Lampung dalam acara 100% Indonesia nih harus Anda sudahi dulu ya sampai di sini pendengar. Nanti juga Anda bisa mendengarkan kumandang beduk tanda azan maghrib pendengar. Bukan azan maghrib ya, kumandang beduk tanda azan asyar nih untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung pendengar. Dan untuk itu jangan pindahkan gelombang radio Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Adinda pamit dulu dari ruang dengar Anda, nanti akan ada rekan Adinda yang menemani Anda dalam Lampung sore ini ya. Jadi jangan pindahkan gelombang radionya, tetap di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah. Wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Panas asmara dan lagi Krisya bareng sama Topati pendengar ya, teman-teman ada semua bersama dengan kami di edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 di Lampung sore ini. Dan sebelum kita dengerin lagi lagu-lagu yang enak nih untuk temenin aktivitas kita di sore hari ini, ada punya informasi dulu dari polisi yang mengamankan dua kurir pembawa 27 kg sabu di sasis Innova. Nah, jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan menggagalkan penyeludupan sekitar 27 kg narkotika jenis sabu, dan barang haram ini disembunyikan di dalam ruang khusus kendaraan hasil modifikasi. Dua orang kurir berinisial DS dan juga SD diringkus saat melintas di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, dan Kapolres Lampung Selatan AKBP Deni Kurniawan menjelaskan juga bahwa penindakan terhadap satu unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam ini berlangsung di tanggal 22 September 2026 sekitar pukul 8.30 pagi. Nah, dari penggeledahan ini polisi menyita 27 bungkus paket kemasan hijau kombinasi kuning bertuliskan King Shan dengan total berat bersih mencapai 27 ribu gram atau 27 kilogram sabu. Hasil integrasi mengungkapkan bahwa kedua tersangka bertindak sebagai kurir yang mengangkut barang haram ini dari Aceh menuju ke Jakarta. Aksi nekat ini dilakukan oleh seorang bos narkoba berinisial THL yang saat ini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Nah, kemudian atas perbuatannya tersangka DS dan juga SD ini ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan terancam hukuman maksimal pidana mati atau kurungan penjara hampir dengan 20 tahun.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
3: Oh, begitu.
4: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi...

dari Soul 5 hanya sementara pendengar ya. Ini lagu yang enak banget didengerin di aktivitas kita sore hari ini, apalagi ini masuk ke malam minggu ya. Hati-hati untuk Anda semua pendengar, kalau misalnya sekarang banyak banget kegiatan yang harus dilakukan di malam minggu ini sampai tengah malam nanti mungkin kan ya. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, itu paling penting ya, karena kalau misalnya udah sehat kita bisa ngerjain segala sesuatunya dengan baik gitu ya pasti. Terus sekarang sambil seperti biasa di sela-sela kebersamaan kita ini, Ara mau sisipin dulu satu informasi. Kali ini dari penimbun solar yang beli barcode online dan raup untung Rp4.000 per liternya. Bayangin dong, orang di mana-mana ngantri solar panjang-panjang gitu kan ya, sampai kadang tuh bikin macet dan segala macamnya. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan hal-hal seperti ini gitu ya untuk meraup keuntungan pribadi. Nah, jadi Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Banter Lampung terus membeberkan fakta baru terkait praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar. Kasus ini diungkap di SPBU Jalan Yosudarso, Kelurahan Sukaraja. Nah, dari hasil pemeriksaan, tersangka J mengaku sudah 3 bulan menjalankan bisnis gelap ini. Dan Satreskrim Polresta Banter Lampung, Kompol Regan Kusuma Wardani menjelaskan, solar bersubsidi yang disedot menggunakan tangki modifikasi kapasitas 1000 liter ini didistribusikan kembali ke tingkat pengecer bawah. Nah, menurut pihak kepolisian, tersangka ini menjual solar subsidi tersebut ke warung-warung pinggir jalan dengan harga bervariasi sekitar Rp8.000 sampai dengan Rp9.000 per liternya. Dari patokan harga tersebut, tersangka mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp3.000 sampai dengan Rp4.000 untuk setiap liternya. Dan mengenai durasi operasi penyalahgunaan BBM ini, kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk bisa memastikan keterlibatan pihak-pihak lain maupun jaringan penyedianya. Nah, selain itu penyidik juga mendapati fakta mengenai asal-usul 30 barcode Mike Pertamina yang tersimpan di dalam ponsel pintar tersangka. Barcode ini dipakai untuk mengelabui petugas SPBU supaya bisa menyedot solar berulang kali, dan ternyata juga dibeli tersangka secara online. Dari puluhan barcode kendaraan yang dibeli secara daring ini, sebanyak 10 barcode dipastikan masih dalam kondisi aktif dan digunakan bergantian saat mengantri solar. Karena sebelumnya juga aksi tersangka J ini terhenti ketika unit 3 Satreskrim Polresta Banter Lampung menggelar patroli hunting dan akhirnya menyita satu unit truk Colt Diesel, tangki modifikasi berisi 320 liter solar subsidi, mesin pompa, serta ponsel berisi puluhan barcode My Pertamina. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
5: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
4: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
5: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
4: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
5: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
4: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
5: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
4: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
5: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Seribu pelukan dari miliknya Raisa Ramadhani. Ini harus kita kasih juga nih ke Erin, pendengarnya gajah korban yang terjerat dan juga sekarang itu hidup dengan belalai yang gak utuh lagi gitu ya. Nah jadi suara gemuruh langkah gajah ini memecah hening ketika tim yang ada di sana juga melihat ya seperti apa gajah yang satu ini ketika dia melintas di tengah-tengah kawanan gajah lainnya. Namanya adalah Erin, gajah yang dipaksa takdir untuk berbeda dari kawan-kawannya karena belalainya yang buntung ini terpotong. Bagi seekor gajah, belalai itu adalah nafas kehidupan dan juga sebagai jemari untuk bisa menyuap makan serta juga salah satu hal yang benar-benar jadi tumpuannya gajah gitu kan ya. Nah tapi untuk Erin sendiri, organ terpenting itu terenggut paksa oleh lilitan kawat jerat pemburu liar yang telah terjadi 10 tahun yang lalu. Nah tragedi kelam ini terjadi di tahun 2016, tepatnya di tanggal 13 Juli di Belantara Susukan Baru. Dan pada saat itu Erin yang masih bayi mungil berusia 3 tahun ditemukan terkulai sendirian. Tubuhnya kurus dan juga pastinya ada terdapat luka yang juga ada di tubuhnya Erin gitu ya. Dan belalainya juga terlihat membusuk. Maka dari itu juga karena memang terlihat sangat-sangat memprihatinkan, tim yang merescue Erin di hari itu bertindak untuk bisa menyelamatkan Erin dengan harus memotong gadingnya seperti itu ya. Dan pada masa-masa awal yang menyayat hati ini, juga tim yang ada di sana harus sangat-sangat telaten untuk bisa menyuapkan makan dan juga membantu Erin untuk beradaptasi dengan kondisi tubuh yang baru seperti itu ya. Karena memang yang namanya belalai gajah yang jadi hal yang benar-benar utama gitu ya dalam susunan tubuh gajah gitu ya. Dan saat ini juga Erin masih dipantau ya untuk bisa beradaptasi walaupun sudah lewat 10 tahun yang lalu atau satu dekade ini ya. Dan masa depan Erin di TNWK memang masih menunggu arah kebijakan program konservasi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, tim yang ada di sana berikrar tidak akan pernah melepaskan genggaman tangannya dari satwa malang ini. Dan di Belantara Waikambas yang kini menaungi sekitar 63 ekor gajah jinak dan juga 200 gajah liar di sana, ini juga terus memantau Erin dan tidak akan pernah melepaskannya dan akan terus mengiring langkahnya untuk tumbuh bersama dengan teman-teman yang ada di sana gitu kan ya. Dan kita juga berharap banget nih ya nantinya dengan kondisi tubuh yang mungkin tidak sempurna lagi, Erin tetap bisa tumbuh dan juga hidup bersama dengan kawanan gajah lainnya. Dan yang pastinya juga tetap bisa untuk beraktivitas seperti biasanya gitu kan ya. Ya itu dia tadi pendengar informasi di sore hari ini. Nanti akan ada lagi informasi lainnya tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nah, pendengar, pernah gak sih kita ngerasa kayak sehat-sehat aja, badan juga gak ada keluhan, tapi tiba-tiba kita mikir nih, ah berarti gak perlu ke dokter. Nah, justru itulah pentingnya medical check-up, pendengar, supaya kita tahu nih ternyata tubuh kita tuh lagi ngerasain apa sih gitu kan ya. Karena ini tuh bukan cuman soal gak sakit, sehat juga berarti kita tahu bagaimana kondisi tubuh kita sebenarnya. Nah, medical check-up rutin, misalnya setahun sekali, itu bisa membantu kita mengetahui seperti apa kondisi kesehatan kita lebih awal lagi. Mulai dari tekanan darah, kemudian juga kadar gula, kolesterol, sampai dengan berbagai indikator kesehatan lainnya. Kenapa sih penting banget untuk kita melakukan medical check-up? Nah, ini karena beberapa masalah kesehatan bisa berkembang tanpa menimbulkan gejala yang kita rasakan. Kita mungkin aja masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa bekerja, masih bisa makan enak, masih bisa jalan-jalan, healing gitu ya. Tapi ternyata ada kondisi tertentu yang perlu kita perhatikan juga. Nah, dengan pemeriksaan rutin ini kita punya kesempatan nih untuk bisa tahu lebih awal lagi atau juga lebih dini, dan kita bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan serta juga melakukan perubahan gaya hidup kalau memang diperlukan. Jadi medical check up itu bukan berarti kita sedang mencari penyakit apa yang ada di tubuh kita. Justru sebaliknya, kita sedang memastikan tubuh yang selama ini menemani kita bekerja, bekerja, mengurus keluarga dan juga menjalani aktivitas sehari-hari tetap bisa mendapatkan perhatian yang layak. Nah, kabar baiknya nih, kalau misalnya Anda tahun kemarin sudah ikutan yang namanya program cek kesehatan gratis dari pemerintah, tahun depan pastikan Anda ikut lagi. Atau yang belum pernah ikutan program cek kesehatan gratis dari pemerintah, ayo ikutin sekarang ya. Karena ini program berlaku untuk setahun sekali gitu ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Program ini juga masih jadi salah satu upaya untuk bisa mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga pastinya mengenali seperti apa kondisi tubuhnya lebih awal. Jadi kalau ada kesempatan untuk memeriksakan kesehatannya melalui program ini, jangan sampai dilewatkan, pendengar ya. Kemudian kita juga bisa mencari informasi mengenai ketentuan dan juga fasilitas kesehatan seperti apa yang dilayani dalam program cek kesehatan gratis ini. Kemudian manfaatkan juga prosedur-prosedur yang berlaku, karena pemeriksaan kesehatan itu bukan hanya penting dilakukan ketika kita sudah merasa sakit, justru saat sehat pun kita harus tahu nih sehatnya kita ini sebenarnya seperti apa gitu kan ya. Jadi pendengar, jangan tunggu tubuh kita memberi alarm baru kita mencari tahu kondisinya. Luangkan sedikit waktu untuk mencek kesehatan kita, karena menjaga kesehatan ini jauh lebih berarti daripada menyesal karena terlambat mengetahuinya ya. Jadi ingat, jangan cuma rajin ngecek saldo rekening aja sesekali, kamu juga harus yang namanya cek saldo kesehatan kita, karena tubuh kita tuh cuma satu dan gak ada fitur riset setelan pabrik gitu ya. Gak ada juga fitur yang namanya refund atau juga retur gitu ya kepada penciptanya. Jadi tubuh kita yang biasanya menemani kita sehari-harinya benar-benar harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita perhatikan seperti apa kebutuhan yang memang harus dipenuhi untuk tubuh kita ini.
1: Bu, doain ya, minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
1: seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kami akan ajak Anda pendengar untuk mendengarkan rangkaian nada-nada Islami yang juga nantinya akan mengantarkan kita untuk sama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran serta juga azan maghrib yang pada hari ini akan berkumandang untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Ini tepat di pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online. Saudara pendengar, Anda bisa

98.4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
5: Mana?
4: Ini nih.
5: Nih.
4: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
5: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
5: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek.
5: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
5: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
5: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Dari Bondan Prakoso bareng sama V2 Black, pendengar ya, ini lagu yang udah lama banget gak kita dengerin bareng-bareng gitu ya. Dan Anda juga masih ada temenin di Lampung sore ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, sebelum kita gabung juga ke Pro 3 RRI di Jakarta, Ara punya informasi dulu untuk ke Anda semua pendengar ya. Yang ini informasi datang dari Kota Metro yang menyediakan 2.600 dosis vaksin rabies gratis. Jadi buat Anda semua warga Metro yang mungkin belum tahu tentang informasi ini dan mau nih untuk memberikan vaksin rabies gratis kepada hewan peliharaan Anda, boleh ikutin program ini ya. Dari pemerintah Kota Metro melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 menyediakan kuota sebanyak 2.600 dosis vaksin rabies yang gratis untuk membentengi wilayah setempat dari potensi wabah zoonosis. Jadi Kepala DKP3 Kota Metro Vivi Puspita menyampaikan, dari total estimasi populasi hewan penular rabies atau HPR ada sebanyak 4.650 ekor di Kota Metro. Nah, ini tingkat pencapaian vaksinasinya saat ini baru berada di angka 10%. Oleh karena itu, pengoptimalan distribusi stok 2.600 dosis ini juga akan digenjot sampai dengan akhir tahun nanti. Dan dirinya juga menjelaskan nih pendengar, sasaran prioritas penyuntikan vaksin ini meliputi 3 jenis hewan peliharaan utama, yaitu ada anjing, kucing, kera. Dan ini juga dipastikan penularan rabies dari hewan ke manusia dapat ditekan secara signifikan sampai dengan akhir tahun nanti. Dan dihimbau juga untuk seluruh masyarakat Kota Metro yang ingin memanfaatkan vaksinasi ini bisa melengkapi syarat administrasi berupa KTP Kota Metro serta memastikan hewan dalam kondisi sehat saat diperiksa petugas medis veteriner di lokasi pelayanan. Dan jangan lupa untuk ikutin program ini gitu ya, terutama untuk Anda semua yang mungkin punya banyak sekali peliharaan di rumah, supaya juga hewan peliharaan Anda sehat dan juga yang pastinya terhindar dari yang namanya penyakit rabies.

Dari Rose bareng sama Bruno Mars dengan Apathe ya pendengarnya, jadi lagu penutup kita di pertemuan Ara dan juga teman mendengar semuanya di Lampung sore ini bersama dengan Perusahaan Air di Bandar Lampung. Selamat beraktivitas di malam minggu ini pendengar, nikmatilah malam minggunya, minggu besoknya gitu kan ya, weekendnya pokoknya, dan semoga aja ini jadi satu titik refreshing Anda supaya nanti ketika ketemu di minggu yang baru di hari Senin udah punya semangat yang baru lagi ya. Tapi ingat harus jaga kesehatan dan juga hati-hati di jalan pokoknya ya. Kalau gitu Ara pamit dulu karena setelah ini kita akan bergabung ke Pro 3 di Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita, dan tetap bersama kami di 90,9 Pro Satria di Bandar Lampung karena informasi dan inspirasi. Ara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nil HS, target gue, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman Berang dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Ya, mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu pas siapa, Pak? Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Selain Bapak,
0: tahu.
3: Doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Oke, adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
22: Memang ini dikasihin, betulan kita dapat gambarnya Andong,
23: dapat jatah Andong,
24: Dilan. Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
22: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
23: butuh kesabaran.
22: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
23: Digoreskan
22: di ini di kain.
24: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
22: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
24: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
25: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
24: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
26: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
24: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
27: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
28: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
27: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami mengharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
28: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
0: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
28: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
1: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
4: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
1: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
4: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
5: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
4: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Bahaya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
0: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
0: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ya, apa?
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: dari bener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aula Kampus Riu oleh suara mahasiswa, mahasiswa baru yang bahagia.
1: Oke, kita lanjut perkenalan lagi ya. Coba yang pakai jaket biru itu, perkenalkan diri kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Nama saya Rafi Ahmad. Saya dari Pelosok ya.
3: Rambutnya masih bawa kota tuh.
4: Hah, gak apa-apa, lucu kayak gitu.
1: Udah, jangan diketawain. Memang setiap tahun pasti ada mahasiswa baru yang bicara dengan logat Aceh yang kental. Gak apa-apa, biarkan dia berkembang sendiri. Yang penting asik dan gak ganggu orang lain.
0: Bagi Rafi, tertawaan dan olok-olokan itu menggores di mentalnya, menghancurkan kepercayaan dirinya dalam pergaulan.
5: Eh, hey, itu si Rafi tok-tok datang. Dia sekarang nggak banyak ngomong lagi sejak dia diketawain pas ospek mahasiswa baru dulu.
6: Bangki kalian emang ya. Kena mental anak orang kalian buat. Panggil dia sama kita, biar gabung sama kita. Minta maaf kita.
5: Rafi, gabung sini.
0: Tapi Rafi tidak menggubris. Ia jadi tidak makan di kantin dan pergi dengan perasaan terhina, dipermalukan. Rafi, oh Rafi. Ia merasa makin kecil dirinya saat cintanya ditolak Sarah gara-gara logatnya.
2: Sarah, aku suka Ki. Mau gak jadi pacar aku? Biar kayak orang-orang udah punya pacar. Biar gak dibilang jodoh kita.
4: Nggak mau aku pacaran sama kamu, Vi.
5: Kenapa?
4: Malu aku jalan sama kamu. Bicaranya Toto Aceh. Mending aku jomblo.
5: Tapi kan Ki dulu bilang aku lucu lah.
4: Enggak. Pokoknya aku nggak mau pacaran sama kamu. Haram tahu pacaran.
0: Saat presentasi tugas kuliah, Rafi pun dipermalukan. Rafi kelimpungan. Terpaksa jadi juru bicara karena Sarah yang harusnya jadi juru bicara tidak hadir alasan sakit.
2: Tara, di mana Ki? Kita kan sudah sepakat. Aku bikin materi Ki yang presentasi jadi jubirnya. Ini enggak ada Ki, kemana?
7: Aduh Vi, mohon maaf ya. Aku masih di rumah. Aku betul sakit. Sakit perut aku. Salah makan tadi kayaknya.
0: Baru saja Rafi membuka presentasi, sudah mengundang riuh tawa di kelas.
2: Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan kami kelompok 2, saya Rafi Ahmad bersama Sarah Riani, tapi dia sakit enggak bisa datang. Saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi personal.
5: Eh, jangan ribut. Mang Mandu lagi presentasi tuh.
6: Bukan Bang Mandu, hai. Tapi apakah ya calon gubernur Aceh dulu yang gak jadi gubernur?
8: Tolong ya, jangan ditertawakan temanmu ini. Gara-gara dia punya logat khas Aceh. Saya sebenarnya sebagai orang Jawa, senang loh dengar logat dia. Di belakang logat Rafi ini, secara gak langsung memberitahu identitas Rafi dan budaya Rafi. Bahwa dia itu orang Aceh asli. Gak ada yang salah sama logatnya. Yang salah itu kalian yang menertawakan. Lucu alasannya, tapi menyakitkan maknanya. Ada makna merendahkan Rafi karena logatnya. Apalagi tadi ada celutukan membandingkan tokoh-tokoh dengan nada mengejek. Kalian sebenarnya ini menertawakan logat Aceh, menertawakan identitas dan budaya kalian sendiri. Gak menghargai keacehan kalian. Apa kalian malu jadi orang Aceh?
9: Betul lo kata Bu Mira. Aku juga punya logat Batak lo. Kalau kalian terketawain, ya aku terhina juga. Karena logat itu kan bagian dari budaya, bukan bahan olok-olok. Tapi alhamdulillah ya, aku nggak pernah ngalami kayak Rafi inilah. Cuma aku perlu kasih tahu kalian di sini ya. Bu Mira nih kan ngomong bahasa Indonesia pakai logat Jawa. Aku ngomong bahasa Indonesia pakai logat Batak. Terus kayak mana perasaan kami kalau kalian olok-olok, kalian ketawai kayak kawan kita ini si Rafi, gara-gara logatnya kayak gitu. Kalian pasti alasannya cuma bilang lucu. Di situ tuh bukan sekedar lucu, tapi netawain dan rendahin. Seakan-akan kampungan dan rendahan kali logat kalian yang tinggi yang ke kota-kotaan itu. Kalian ingat ya, kita ini punya lidah budaya. Banyak warna logat beda-beda. Dan itu kekayaan yang indah. Seru, keren bro. Hidup Indonesia.
2: Makasih Bu Mira ya. Makasih Francisca, sangat berarti buat saya. Terima kasih kali.
8: Teruslah bicara apa adanya dengan logatmu ya Raffi.
2: Ya Bu.
8: Seperti ciri khasmu, itu identitasmu, budayamu. Dunia butuh identitas agar kita bisa saling kenal dan menghargai. Buat semua, dengar ini. Kita bicara itu yang penting diperhatikan. Apa yang sedang dibicarakan, yang sedang disampaikan itu jelas dan bisa dimengerti orang lain, meski dengan logat bermacam-macam. Oke, kita lanjutkan Raffi buat paparan materinya.
0: Sejak itu, Raffi kembali pulih percaya dirinya. Bahkan, ia ikut lomba pidato dengan tema bahasa dan identitas. Ada kata-kata yang memukau dewan juri saat ia berpidato.
2: Saya ikut lomba pidato ini bukan soal menang atau kalah. Tapi saya ikut lomba pidato karena mau menyampaikan kritik untuk anak muda Aceh. Khususnya untuk masyarakat Aceh. Di Bandar Aceh ini pun ada depu. Di kota provinsi Aceh ini, kita begitu mudahnya terbiasa menertawakan teman-teman saat berlogat Aceh. Saat dia bicara bahasa Indonesia, banyak teman-teman dari kita yang dari pelosok datang ke saya mengadu takut bicara bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ditertawakan logat Acehnya kental lali, tok-tok. Saya juga merasakan hal sama, takut bicara awalnya. Setiap kali kami membuka mulut, orang semua tertawa. Bukan mendengar apa yang sedang kami sampaikan. Seperti pas pembukaan tadi, saya ada dengar tadi, ada yang ketawa-ketawa ditahan-tahan. Betul kan? Tapi saya ada pelajaran. Hari ini saya faham. Logat bukan aib, tapi alamat. Karena di balik setiap lidah ada alamat tempat seseorang tumbuh. Logat bukan aib, tapi justru lidah yang tajam dan merendahkan orang lain. Itulah aib sebenarnya.
0: Raffi jadi juara satu. Ia pun jadi populer dan disukai teman-teman, termasuk Sarah.
10: Raffi.
2: Iya, Sarah.
10: Aku bangga sama kamu yang sekarang, Vi. Kamu yang sekarang keren dan lebih percaya diri. Logatmu bisa kamu ubah jadi pesonamu. Tawaran pacaran dulu masih berlaku kan, Vi? Aku terima jadi pacarmu, Vi.
2: Sorry, Ta. Pacaran kan haram. Bye.
0: Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi Radio Republik Indonesia dengan judul Alamat di Belakang Lidah. Sampai jumpa.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mendengar apa kabar untuk Anda di mana kesempatan malam hari ini. Obriana menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat ya. Menemani untuk Lampung Malam edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Berbagai informasi sudah disiapkan mendengar untuk menemani malam minggu Anda di edisi awal minggu bulan Oktober. Waduh, gimana? Waduh, rame. Jalan rame banget. Waduh. Kalau misalnya Anda ada apa namanya? Pemikiran gitu ya, atau pengen keluar gitu malam hari ini, kayaknya saran saya sih pakai motor ya. Karena rame banget. Beneran. Tadi saya jalan ke dari rumah menuju ke studio itu benar-benar lumayan di berbagai titik itu macet ya. Karena memang biasa macet sih sebetulnya. Cuman malam hari ini gak tahu kenapa lebih macet gitu kan. Oke, kalau gitu mendengar, nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda di malam hari ini. Ya, ini banyak banget ya, dari luar negeri, dari dalam negeri, tapi yang santai-santai aja ya. Malam-malam kalau misalnya mau berita yang berat-berat kayaknya gak perlu lah ya. Karena udah malam minggu lagi, jadi yang ringan-ringan aja, oke? Ya sudah, kalau gitu jangan kemana-mana, terus bersama kami mendengar ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Bergar dua negara ASEAN, Singapura dan Vietnam masuk ke dalam daftar negara teraman di dunia untuk dikunjungi pelancong. Hal ini didapat berdasarkan laporan terbaru dari Travel and Tourism Index 2026. Laporan menyebutkan kedua negara unggul dalam hal stabilitas politik dan kedua negara tetangga Indonesia itu juga dinilai memiliki tingkat kejahatan jalanan yang rendah. Singapura berada di posisi pertama dengan 6,87 poin. Singapura diikuti dengan Qatar dan Arab Saudi di posisi ketiga dan keempat. Sementara Vietnam berada di posisi ke-9 dengan skor 6,52 dalam kategori keselamatan dan keamanan. Dan mendengar dikutip dari VN Express, peringatan tersebut juga mencerminkan penilaian Forum Ekonomi Dunia terhadap lingkungan sosial politik Vietnam yang stabil, aman, dan tentram di tengah gejolak ketidakstabilan global. Para pelaku industri juga mengatakan bahwa reputasi Vietnam sebagai destinasi yang aman telah membantu menarik wisatawan di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik Timur Tengah. Sementara Singapura dikenal dengan hukumnya yang ketat dan tingkat kejahatan yang rendah. Singapura juga sering disebut-sebut sebagai salah satu negara teraman di Asia. Sebaliknya Meksiko, kemudian juga ada Mali, kemudian juga ada Kolombia, ini pendengar ya, menduduki peringkat sebagai negara paling berbahaya bagi pelancong. Itu dia. Jadi kalau misalnya mau ke Meksiko, mau ke Kolombia, mau ke Mali, ya tahulah kenapa negara-negara tersebut itu disebut sebagai negara tidak aman. Oke. Okay? Yaudah, kalau gitu pendengar, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Pokoknya kita bakalan have fun, kita bakalan seneng-seneng, kita bakalan seru-seruan lah pokoknya malam hari ini ya, sampai jam 11 malam nanti. Oke. Okay? Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Herman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: aku aja gantian sini yang nyetir?
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pendengar. Ya, balik lagi di segmen Ruang Rindu. Oke, sekarang waktunya Wabiriano, pendengar, untuk menemani Anda di segmen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit Anda di malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian barat ya. Untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026, selamat malam buat Anda yang mungkin baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Dan ini sudah ada beberapa yang masuk di via WhatsApp di 0811-720-7909. Atau Anda boleh telepon juga, silakan ya, sudah saya buka di 0721-269-720, oke. Kalau gitu kita langsung aja dari 0895-3937. Selamat malam RRI, selamat malam. Mau dengar lagunya Anji, judulnya Dia. Oke, boleh, siap, nanti saya puterin ya. Terus dari 0896-9033, mau dengerin lagunya Jazz Dong yang judulnya Bagaimana Bisa, kata dia. Salamnya buat istriku aja. Ih, ngeri, bagus banget itu ya. Terus dari 0821-8350, selamat malam Bobby, selamat malam. Mau denger lagunya Mandy Moore dong yang juga Someday Will Know. Someday Will Know. Oke, boleh, siap, siap, siap, siap. Nanti saya lihat dulu ya. Terus mana lagi nih? Dari 0812-7980, mau denger lagunya Vidi Aldiano yang judulnya Tak Sejalan. Oke juga nih, boleh, siap, nanti saya putar ya. Halo Ruang Rindu, halo. Dari 0857-8999, mau denger lagunya Rihanna yang California King Bed. California King Bed, siap, nanti saya putar ya. Satu lagi dari 0821-6088, mau denger lagunya Coldplay dong yang judulnya In My Place. Wuduh, udah lama ya ngerin Coldplay, boleh, saya nanti saya putar, oke. Ya udah kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request via WhatsApp. Obi tunggu yang mau telepon juga boleh ya di 269720. Terus juga kalau misalnya mau cerita-cerita malam minggu yang ngapain aja malam hari ini juga boleh, langsung aja WhatsApp juga silakan ya, sambil request-request. Ya pokoknya malam hari ini nemenin para pendengar di luar sana yang mungkin tidak bisa istirahat ya, karena mungkin di rumah aja, terus juga mungkin lagi di jalan gitu ya, baru aja selesai main atau ketemu sama pasangannya dan mungkin baru aja sampai rumah ya. Ya udah kalau gitu terus bersama kami pendengar hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit, sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau terekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif. Dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pake mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, oh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

bagian ticat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

khatun, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 4 Oktober 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini senang sekali Dian Octavia bisa kembali menyapa Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kita akan awali kebersamaan pada hari ini dengan mendengarkan Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian islami yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, bersama dengan narasumber Ustadz Zainal Arifin S. PDI. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-7220 atau juga di WhatsApp 0811-7207-909. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 1-5 yang dibacakan oleh Hefni Hermawan. Selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Tema yang kita angkat ini terkait dengan orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Pendengar, pernahkah kita membayangkan siapa orang yang benar-benar bangkrut di hari kiamat? Bukan orang yang kehilangan harta, pekerjaan atau kekayaan semata, tapi orang yang datang menghadap Allah membawa banyak amal namun pahalanya habis karena kezalimannya kepada sesama. Dan tentunya ini akan menjadi pengingat agar kita tidak hanya memperbanyak ibadah tapi juga terus menjaga lisan, perbuatan dan hubungan kita dengan orang lain. Lantas seperti apa orang-orang yang bangkrut di hari kiamat dan seperti apa pula cara hanya supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Mari kita akan dengarkan kali ini tentunya dari narasumber kita yang sudah terhubung, Ustadz Zainal Arifin SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Mbak Nana.
0: Ya, dengan Dian Ustadz.
1: Oh Mbak Dian, ya, Masya betul. Allah.
0: Salam kenal Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Dan terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami untuk sharing ilmu. Dan juga pastinya kita minta nantinya arahan ya Ustadz ya, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bergabung bersama kita melalui line telepon maupun juga line WhatsApp-nya. Tapi sebelum itu Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'ad. Alhamdulillah, puji dan syukur mari untuk sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga sampai detik ini kita semua para pendengar program RRI di mana saja berada, kita masih digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang taat tentunya dan juga patuh terhadap perintah dan contoh suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula mari untuk senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan salawatnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in dan juga kepada para tabi'ut tabi'in serta seluruh umat Rasulullah yang istiqomah tentunya di dalam mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, topik kita pada pagi hari ini adalah akan membahas tentang siapakah orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Jadi kalau kita bicara kebangkrutan atau rugi, itu kita sering orientasi bangkrut itu ya untuk orang-orang yang masih hidup di dunia. Tapi ini nanti di hari kiamat akan ada orang-orang yang bangkrut. Nah, siapakah itu? Nah, sebelumnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad yang kita cintai, yang kita selalu peringati hari kelahirannya, itu banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya. Uniknya Rasulullah di dalam memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya itu dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat ringan. Namun membuat apa dari pertanyaan-pertanyaan ringan tersebut itu ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran yang sangat bermanfaat. Di antara pertanyaan-pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ya suatu ketika Rasul bertanya, "Siapakah orang yang sempurna itu?" Nah, lalu apa jawaban para sahabat? Orang yang sempurna ya Rasul adalah mereka yang ahlu sholat, ahlul ibadah, ahlu sedekah, ahlu zakat, ahlul haji. Itu jawaban para sahabat. Jadi orang yang sempurna itu adalah orang yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli sodakoh, ya, ahli qori, gitu. Dan macam-macam jawaban para sahabat. Namun apa kata Rasulullah? Bukan. Lalu Siapa orang yang sempurna itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Ini jawaban-jawaban simpel Rasulullah. Jadi orang muslim yang sempurna itu adalah ketika ada seorang muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi artinya orang yang sempurna itu, seorang muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang membuat saudaranya sesama muslim itu selamat dari lisan dan tangannya. Artinya dia tidak pernah mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas yang dia keluarkan untuk saudaranya, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan, menghibah dan lain sebagainya. Tangannya juga tidak berbuat jahil, tidak mengambil barang yang bukan haknya dan lain sebagainya. Ini adalah seorang muslim yang sempurna. Gambaran muslim yang sempurna digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bertanya kepada para sahabat yang nanti akan menjadi topik kita hari ini. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Dan itu ditulis dalam sebuah hadis. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Nah ini ya, bagaimana topik kita hari ini. Pernah suatu ketika Rasulullah bertanya, siapakah orang-orang yang bangkrut itu, muflis, atadruna mal muflis, ya, bertanya kepada para sahabat. Qalu, maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Ini jawaban para sahabat. Orang-orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah mereka yang tidak mempunyai dirham. Ya kalau sekarang ya uang lah ya. Mereka yang enggak mempunyai uang, enggak mempunyai harta sama sekali. Wa la mata, dan tidak mempunyai makanan-makanan yang enak, enggak pernah makan enak. Karena inilah orang-orang yang bangkrut. Ya. Artinya enggak ada harta sama sekali yang bisa mereka nikmati. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholati wa syami wa zakati." Rasulullah memberikan jawaban. Yang mana jawaban para sahabat tadi yang mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya harta, enggak punya makanan, katakan Rasulullah tidak, bukan itu jawabannya. Namun orang yang bangkrut, kata Rasulullah, "Innal muflisu min ummati," orang yang bangkrut di antara umatku adalah "ya'ti yaumil qiyamah bi shalah wa syami wa shadaqah." Justru orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan membawa puasanya dan juga pahala zakatnya. Dia ahlu sholat waktu hidup di dunia. Dia ahlu zakat ketika dia masih di dunia. Kemudian dia juga ahlu sodakoh. Ya. Dia datang kepada Allah SWT dengan membawa pahala-pahala tersebut. Wa ya'ti qad satama hada wa qadama hada wa akala mal hada wa safaka dama hada wa duraba hada. Namun bersamaan dengan itu pula, ketika dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, datang bersamanya ya siapa? Orang-orang yang pernah ia cela ketika dia di dunia, dan orang-orang yang pernah dia tuduh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, orang-orang yang pernah dibunuh jiwanya, orang-orang yang pernah dipukul ya tanpa satu alasan yang jelas. Ini mereka semua orang-orang yang dizalimi ketika dia hidup di dunia. Dia datang menghadap Allah bersamaan dengan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang datang tadi itu, "Apakah engkau waktu di dunia itu pernah dizalimi? Pernah diambil hartamu? pernah dipukul, mereka mengatakan iya. Maka pada saat itu amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat yang ia bawa menghadap Allah, yang itu adalah sebagai modal bekal dia mengetuk membuka pintu surga, Allah ambil darinya, lalu Allah berikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi waktu di dunia tersebut. Sehingga apa? Dia tidak ada sedikit pun mempunyai pahala sholat yang ia bawa. Dia tidak mempunyai sedikit pun pahala puasa yang pernah ia kerjakan di dunia dan juga pahala sedekahnya. Hilang semuanya, habis diambil, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang pernah didzaliminya. Sehingga apa? Tidak ada kebaikan sedikit pun yang ada pada dirinya. Lalu setelah kebaikan-kebaikannya itu habis, ya, diambil semuanya oleh Allah, keburukan-keburukan yang ada pada orang-orang yang didzalimi tersebut, itu diambil oleh Allah keburukannya. Lalu diberikan kepada dirinya. Yang tadinya dia mempunyai amal pahala banyak, karena dia pernah berbuat dolim yang tidak terselesaikan di dunia, ya, amalan baiknya itu diambil, keburukan orang yang didolimi itu kemudian diambil, diberikan kepadanya, sehingga yang ada pada dirinya itu adalah keburukan, keburukan, dan keburukan. Lalu Allah menetapkan, karena tidak ada kebaikan yang ada pada dirinya, yang tadinya kebaikan itu harusnya sebagai pembuka pintu jannah, tapi karena itu sudah habis dan yang tergantikan adalah keburukan, maka ditetapkan oleh Allah dia dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dia ahlu sholat, ahlu ibadah, ahlu siam, ahlu zakat ketika dia hidup di dunia. Namun di sisi lain dia itu juga suka berbuat zalim kepada orang lain. Inilah yang menjadikan orang tersebut itu bangkrut di hari kiamat. Maka para pendengar program RRI di mana saja berada, mari pastikan senantiasa kita bermuhasabah, utamanya ketika kita mau tidur, ya. Ketika kita mau tidur malam, kita ingat-ingat. Mulai dari bangun tidur sampai ini sekarang saya tidur lagi, kira-kira ada enggak ya orang yang saya sakiti? Ada enggak ya yang lisan saya ini, dari perkataan saya ini menyakiti saudara saya, menyakiti orang lain, ada enggak ya? Diingat-ingat, ketika ada segera. Segera untuk minta maaf kepadanya, selesaikan. Kemudian dari tangan kita, adakah tangan kita selama mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ini melakukan hal-hal yang merugikan orang lain? Ya. Entah itu mengambil barang milik orang lain atau memindahkan barang orang lain. Orang lain tersebut nggak tahu, atau zaman sekarang kan zaman modern tuh, ya, zaman modern. Kita tiap hari pegang HP, apalagi mak-mak, ibu-ibu, ya bapak-bapak juga lah, ya, sama itu. Nah, ini kan tiap hari kita megang HP, mungkin kita melalui ya jari-jari kita sempat mengetik, menulis kata-kata yang mungkin tidak enak didengar atau yang menyinggung, apalagi kalau sifatnya sudah ke media. Ya, sosial itu lebih banyak lagi orang yang akan tersinggung dari apa? Dari tangan kita. Nah, ini semualah nanti akan menjadi hisab di hari kiamat. Itu. Maka pastikan lisan kita nggak pernah nyakitin orang lain, tangan kita itu nggak pernah berbuat keburukan untuk orang lain, yang pada akhirnya akan menjadikan diri kita bangkrut di hari kiamat. Terus kita bermuhasabah. Terus kita berintrospeksi, mengoreksi diri kita sebelum kita tidur. Itu yang harus kita lakukan agar apa? Kita tidak termasuk tergolong orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Baik para pendengar program RRI di mana saja berada, ini sekilas daripada cuplikan materi kita pada hari ini terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Lalu mari kita kembangkan lagi dengan diskusi barangkali Mbak Dian bisa disampaikan kepada para pendengar.
0: Tafadhol. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, mukadimah yang sudah disampaikan ini juga membuat merinding begitu ya Ustaz ya. Bagaimana akhirnya kita terfokus pada pahala, tapi ternyata satu sisi kita masih berbuat zolim. Ternyata hal itu bisa membuat kita bangkrut kelak di hari kiamat. Ya, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Dan kita juga selalu bermuhasabah. Kalaupun memang pernah melakukan salah, mari kita meminta maaf ya kepada orang yang telah kita zolimi. Baik Ustaz, sudah ada yang bergabung kali ini lewat line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Zainal Arifin bicara terkait dengan orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silakan pertanyaannya.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Sukses dalam syiar Islam, Mbak Dian juga ya.
0: Amin.
2: Ini orang-orang yang bangkrut kalau nanti akhir zaman atau kiamat, Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya gini, Pak Ustadz, emang benar Pak Ustadz banyak orang yang bangkrut membawa pahala percuma menurut saya? Ibarat kita nanam padi tapi tidak panen, Pak Ustadz, ngacung ke atas, patah leher, kena sundap segala macam. Nah itu masih mending Pak Ustadz, kena ada obatnya. Kalau ini nggak ada obatnya, Pak Ustadz.
0: Mm-hmm.
2: Pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana obatnya supaya kita nggak bangkrut? Yaitu tadi muasabah katanya.
0: Mm-hmm.
2: Terus bagaimana kalau kita udah muasabah tapi kita sering dicela, Pak Ustadz? Ujaran kebencian apa? Sabar-sabarnya orang. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Harus bagaimana lagi? Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Jangan sampai kita bangkrut nih, Mbak Ustadz.
0: Amin.
2: Gitu, Pak Ustadz, ya.
0: Iya.
2: Jangan sampai kepancing-pancing. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih, Mbak Dian. Sehat selalu ya, sekali udara, udara mendara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Silahkan Ustadz untuk jawabannya.
1: Baik Mas Apin, Masya Allah. Ini Mas Apin luar biasa nih. Semoga kita bisa ketemu di darat, bukan di udara Mas Apin. Gak enak kalau kita ngopi di udara saja. Tapi kita sekali-kali ngopi di daratan Mas Apin. Insya Allah nanti... saya programkan untuk cari rumah Pak Apin ini. Baik Pak Apin, adapun pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempertahankan amalan-amalan yang kita usahakan terus, baik dari sholat kita, dari puasa kita, zakat kita, dan amalan-amalan ibadah kita yang lain, agar pahala-pahala ibadah yang kita dapatkan dari amal soleh yang kita laksanakan itu bukan hanya kita dapatkan di dunia, tapi juga utuh sampai di akhirat sebagai pembuka pintu surga. Maka caranya adalah tadi, adalah dengan cara kita bermuhasabah, dengan cara mengoreksi diri kita. Apakah ada kesalahan-kesalahan kita yang akan membawa kerugian, yang akan menjadikan kita bangkrut sehingga amal ibadah kita hilang? Nah, kita beristighfar, kemudian kita lalu minta maaf ketika memang ada orang yang pernah kita zalimi, sehingga apa? Kita tidak jadi hilang pahala kita dan tidak akan diberikan oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang kita zalimi. Kenapa? Kita telah menyelesaikannya di dunia. Nah, lalu kasus yang berkembang, kita sudah senantiasa koreksi diri, introspeksi diri, minta maaf kepada orang-orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita zalimi, tapi ternyata masih ada aja orang-orang yang syirik kepada kita gitu ya Pak Apin ya. Orang-orang yang nggak suka kepada kita, padahal kita sudah berbuat berusaha untuk menjadi yang terbaik lah, ya secara apa ya manusiawi. Nah, maka kalau kita masih ada orang-orang seperti itu, maka tanamkan Pak Apin, tanamkan ke dalam diri kita. Justru ketika kita sudah berbuat baik, kok masih ada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, ngata-ngatain kita, memfitnah kita dan sebagainya. Maka tanamkan kepada diri kita keyakinan bahwasanya pahala yang kita dapatkan dari amal soleh yang kita pertahankan akan Allah tambah lagi dari pahalanya orang-orang yang mendzalimi kita. Karena itu sudah janji Allah. Gitu. Kita mungkin ya amal ibadah kita itu seberapa lah. Artinya mungkin kita bisa lihat ukur kapasitas kita ini orang-orang biasa, bukan ulama, bukan kiai, bukan orang-orang yang termasuk orang soleh. Kita hanya berusaha bagaimana sholat kita, ibadah kita itu bisa mendapatkan pahala, dan kita nggak tahu pahalanya seberapa yang akan Allah berikan kepada kita. Namun ketika kita mau bersabar, tidak terpancing dengan emosi ketika ada orang-orang yang mendzalimi kita, maka yakinlah amal pahala kita Pak Apin itu akan ditambah dengan amalan-amalan pahala yang dimiliki oleh orang-orang yang mendzalimi kita. Ya, sholatnya yang mendolimi kita akan dipindah oleh Allah kepada kita. Mungkin orang yang berbuat dolim pernah ada kebaikan yang dia lakukan, kebaikannya akan dipindahkan kepada kita. Sehingga apa? kebaikan kita, pahala kita akan bertambah nanti pada hari kiamat. Anggap saja itu adalah investasi kita di akhirat nanti yang akan kita dapatkan. Maka syaratnya sabar, Pak Apin. Ya, sabar memang. Karena kesabaran itulah nanti yang akan menjadikan kita pahalanya bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik begitu Pak Apin ya, bersabar dan istiqomah. Baik Mbak Dian, silakan.
0: Terima kasih Ustadz. Ya, ini memang motivasi yang perlu untuk selalu kita dengarkan begitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita sudah mencoba untuk baik, kita minta maaf, kadang-kadang tapi memang ada aja gitu ya Ustadz ya, celaan-celaan yang kita dengarkan begitu. Tapi satu sisi kita juga berhusnuzon pada Allah bahwasannya itu tidak akan mengganggu amal ibadah kita, justru itu akan semakin menguatkan diri kita begitu ya Ustadz ya. Insyaallah. Baik Ustadz, sudah ada yang ingin bergabung kembali lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian, Pak Munir di Waikanan Tabi
0: pun. Ya pun Pak Munir, sehat Pak Munir?
3: Alhamdulillah Pak Dian, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Munir, kita sedang bersama Ustadz Zainal Arifin bicara terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum Pak Munir.
3: Ini Pak Ustaz, ada pertanyaan sedikit ini dikenakan. Ya mungkin ini agak di luar tema ya. Jadi di zaman Nabi kan ada seorang sahabat yang mau pergi ke medan perang membela agamanya Allah. Jadi dia berpesan dengan istrinya, ibu, bu, sama saya di dalam perjalanan, ibu jangan kemana-mana katanya. Ya bilang istrinya ya. Jadi ketika itu Pak Ustaz, ada berapa hari kemudian datang seorang rajul memberitahukan kepada ibu tersebut, bu katanya, orang tua kamu sakit. Oh ya kata ibu itu, saya doakan saja dikenakan, saya memang sudah dapat pesan dari suami saya jangan kemana-mana sebelum dia pulang. Sampai 2-3 hari itu datang lagi rajul, bu katanya, orang tua ibu sekarat sekarang. Ya begitulah katanya, berhubung saya dipesan suami saya jangan kemana-mana, saya belum bisa menyembuh ibu, saya doakan saja. Yang terakhir datang lagi rajul katakan bahwa orang tuanya sudah meninggal. Nah jadi apa itu ibu itu katakan, ya bagaimana saya mau datang, kena pesan suami saya jangan kemana-mana. Nah jadi dilaporkan kepada Nabi kan, bahwa saya bagaimana ibu itu kan tidak mendatangi panggilan yang namanya ibu meninggal. Nah terus Nabi mengatakan, ibu itu katanya berhubung dia patuh dan taat dengan suaminya, ibunya ataupun orang tua yang meninggal itu langsung katanya di akhirat nanti tanpa hisapan masuk ke dalam surga, dikenakan anaknya taat dengan suaminya lagi medan terbangkan medan peperangan dia tidak pulang. Itu aja Pak Ustaz pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa memberikan penjelasannya. Untuk Pak Dian saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Untuk Pak Ustaz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir Waikanan Tabi
0: pun. Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini pertanyaan dari Pak Munir minta tolong dijabarkan terkait dengan kisah Nabi tersebut. Silahkan Ustadz untuk penjabarannya.
1: Baik Pak Munir, Masya Allah luar biasa Pak Munir ini rajin baca-baca buku ini ya, Masya Allah Pak Munir. Mudah-mudahan istiqomah dan insya Allah itu adalah suatu kebaikan. Terkait dengan pertanyaan Pak Munir itu kaitannya dengan ketaatan seorang istri, seorang wanita. Seorang wanita sebelum dia menikah atau dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ketaatan dia mutlak kepada muncullah hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, setelah nanti dia dinikahi atau menikah dengan seorang laki-laki, maka bentuk ketaatan itu beralih kepada orang yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Sebelum dia menikah, semua kehidup dia itu ada di tangan kedua orang tuanya, nafkahnya, keamanannya, termasuk juga masalah makannya, itu semua ditanggung oleh orang tuanya. Tapi ketika dia sudah mengadakan sebuah akad nikah, maka semua yang ditanggung oleh orang tuanya itu beralih, dipindahkan kepada orang yang menikahinya, dalam hal ini adalah suaminya. Sehingga ketaatan kepada orang tua tadi itu beralih kepada kepada suaminya. Sehingga apa? Ketika seorang wanita tersebut itu taat kepada suaminya, menjaga amanah apa yang disampaikan oleh suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sangat sahih mengatakan, ya, idza shallatil mar'ata khamsaha wa shammat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha kilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannata masyi'ti. Apabila ada seorang wanita yang istiqomah menjaga salat 5 waktunya, kemudian puasa di bulan Ramadan, walaupun tidak puasa yang lain, cukup puasa bulan Ramadan saja, kemudian dia taat kepada suaminya, atau kepada suaminya, zaujaha, dan dia menjaga kemaluannya, artinya dia menjaga auratnya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, ulkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam sorga, lewat pintu sorga mana saja yang kamu mau. Ini janji Allah. Kemudian termasuk kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya memiliki anak yang solehah, yang taat kepada orang tuanya ketika orang tua sebelum dia menikah, dan ketaatan kepada orang tuanya itu dilanjutkan kepada suami yang menikahinya, yang telah mengambil amanah, ya, apa yang melindunginya dia setelah kedua orang tuanya, maka dari ketaatan anaknya tersebut itu menjadi balasan buat kedua orang tuanya, sehingga pak orang kedua orang tuanya pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surga. Masya Allah, ini jarang wanita yang seperti itu. Jadi kesannya, kelihatannya, ya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yo ini anak kok nggak taat banget sama orang tua gitu ya, ini orang tuanya sudah sakit ya, demi menjaga amanah suaminya diundang nggak datang juga, sampai orang tuanya meninggal nggak datang juga. Kenapa? Memang saking taatnya kepada suaminya. Bukan berarti suami itu tidak menghendaki, menghalang-halangi, tidak. Ya, karena dalam posisi tersebut ini suaminya kan ada di medan perang nih, nggak ngelihat, nggak tahu kalau orang tuanya lagi sakit. Ya, maka artinya bagi para suami kita hari ini, ketika ada orang tua atau mertua kita yaitu sakit, kemudian minta istri kita datang, ya diizinkan, ya diizinkan suruh datang. Bukan berarti kita larang, sudah kamu gak usah datang, ya meninggal gak usah datang juga, mesti masuk surga, ya gak seperti itu juga ya. Tapi yang jelas ketaatan seorang istri kepada suaminya itu akan berbuah pahala baginya dan juga kepada kedua orang tuanya. Ini masya Allah luar biasa ini ya. Jadi cukup bagi seorang wanita lakukan 4, sholat 5 waktu walaupun gak tambah dengan yang lainnya, puasa Ramadan walaupun tidak ditambah dengan puasa yang lainnya, taat kepada suaminya dan jaga auratnya ketika dia keluar rumah, sudah jaminannya adalah surga. Apalagi kalau ditambah dengan yang lain, puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, walah tambah luar biasa lagi. Baik Mbak Dian, seperti itu. Dan terima kasih Pak Munir, semoga bisa dipahami.
0: Amin.

0: memang sudah tidak mendapatkan orang yang mungkin pernah kita zalimi, pernah kita ambil haknya, ya, tanpa izin dia, ada yang pernah kita ambil barangkali hartanya. Kita mau minta maaf, tapi orangnya sudah nggak ada, mungkin sudah pindah kemana yang kita nggak tahu, atau bahkan mungkin sudah meninggal, kita nggak tahu. Maka, satu, ketika kita masih tahu ada keluarganya, keluarganya masih ada, ya, maka jalin hubungan kita dengan keluarganya. Hubungan silaturahmi dengan keluarganya kita jalin terus. Yang kedua, bersedekahlah atas nama orang tersebut. Artinya kita punya rezeki nih, mamanya, kok ada uang 500 ribu, ada uang 100 ribu barangkali, kok kebetulan di tempat kita ada pembangunan masjid atau apalah, ya. Kita bersedekah, ya, mengeluarkan uang tersebut, bersedekah atas nama orang yang pernah kita zalimi tadi itu sebagai penebusnya. Insya Allah sedekah kita itu akan sampai, ya, dan akan menjadi maghfirah, pengampun dosa dari dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian istighfar itu terus, ya, terus menjaga terus. Karena apa? Memang kita sudah nggak bisa ketemu, gitu ya, nggak ketemu dengan dia. Lain kalau ketemu, kita datang minta maaf selesai, ya. Tapi kan ini kasusnya sudah nggak bisa ketemu. Bahkan mungkin orang yang pernah kita dolimi sudah meninggal. Ya, maka terus jalin hubungan kita, silaturahmi kita dengan keluarganya. Ya, kemudian ketika kita ada rezeki, bersedekahlah atas namanya. Ya, ya tidak harus sering-sering, gitu ya, tapi ya sesekali, artinya ya usahakan, niatkan memang kita nanti ada rezeki lebih barangkali bersedekah. Untuk apa? Penebus dosa kita atau kedzaliman kita yang pernah kita lakukan kepadanya. Kemudian istighfar kepada Allah, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Dan itu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wastaghfiruhu wa inni atubu ilallahi fil yaum sab'una marrah. Wa fi riwayatil ukhra mi'ata marrah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, beristighfarlah kalian kepada Allah, ya, dan bertobatlah, karena sungguhnya aku, kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali, ini Rasulullah, dan dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Kenapa? Istighfar kita itu bukan hanya saja untuk, ya, karena kita berbuat salah, apalagi Rasulullah kan tidak mungkin ada kesalahan, tapi istighfar kita adalah untuk memudahkan, ya, segala urusan-urusan kita, untuk menghapus daripada dosa-dosa, kedzaliman-kedzaliman yang pernah kita sengaja atau tidak sengaja kita berikan kepada orang lain, yang mungkin orangnya masih ada ataupun orangnya yang sudah enggak ada. Istighfar kita untuk itu. Jadi lakukan itu, istighfar, bersedekah atas nama orang yang pernah kita zalimi, dan jalin hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Begitu, Mbak Dian.
1: Baik, Ustaz, Masya Allah ya Ustaznya, masih banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi dengan menjalin silaturahmi kepada keluarganya, ya, begitu Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Ustaz, selanjutnya nih mau ada pertanyaan juga dari Reni di Sukarame. Ustaz, terkadang kita kan tidak sadar ya apa yang menjadi sesuatu yang akhirnya menzolimi orang atau tidak, karena kadang-kadang kita juga nggak sengaja gitu Ustaz. Gimana caranya supaya kita bisa terus meminta maaf terhadap kezoliman yang tidak kita sengaja tersebut, Ustaz?
0: Baik, bagaimana caranya kita minta maaf terhadap kezoliman-kezoliman yang kita tidak sengaja? Maka ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutnya sebagai ahlul jannah. Ya, setiap Rasulullah mau mengadakan sholat berjamaah, ya, tiba-tiba Rasul mengatakan akan datang di tengah-tengah kita ahlul jannah, orang yang akan masuk ke dalam penduduk, calon penduduk surga. Nah, ini para sahabat itu bingung, tengok kanan, tengok kiri, mana tiba-tiba muncul. Ini terlambat, ada orang sahabat yang terlambat, selalu terlambat. Tapi Rasul mengatakan orang tersebut adalah ahlul jannah. Nah, ada seorang sahabat yang penasaran, kemudian singkat ceritanya dia ikutin sampai di rumahnya. Nah, dia bilang di rumahnya, saya ingin menginap di rumah paman, karena apa, saya bermasalah dengan orang tua, bolehkah saya menginap di sini? Dia sampai berbohong seperti itu hanya untuk ngelihat apa sih sebenarnya yang dilakukan, sehingga Rasulullah mengatakan kok ini orang dikatakan sebagai ahlul jannah. Nah, menginaplah dia di situ, dilihat kesehariannya, ternyata sholat malam juga enggak, puasa sunnah juga enggak, baca Quran juga enggak. Ya, artinya tidak ada amalan-amalan yang spesial yang dia lakukan, tapi kenapa kok Rasulullah mengatakan dia adalah ahlul jannah? Maka sampai di hari ketiga, saking penasarannya, dia tanya, wahai paman, ya, sungguh Rasulullah 3 kali menyebut engkau sebagai ahlul jannah. Tapi selama 3 hari di sini

0: Terus terang, saya nginep di sini hanya ingin melihat amalan apa yang paman lakukan. Tapi ternyata saya tidak dapatkan amalan yang spesial yang paman lakukan. Ya, puasa sholat malam juga enggak, sholat puasa sunnah juga tidak. Ya, amalan-amalannya gitu. Tapi kok Rasulullah menyebutkan apakah amalan yang paman lakukan? Ya, orang tersebut mengatakan mungkin Rasulullah salah di dalam menilai saya. Nah, kemudian sahabat tersebut mengatakan Rasulullah tidak pernah salah di dalam menyampaikan sesuatu. Didesak, akhirnya apa? Ya, orang tersebut mengatakan, saya tidak pernah melakukan apapun kecuali satu, setiap saya mau tidur, saya selalu memaafkan seluruh saudara-saudara saya, baik yang mereka minta maaf kepada saya langsung, ataupun yang tidak minta maaf kepada saya langsung, dan saya selalu beristighfar kepada Allah. Ketika saya menemukan diri saya melakukan kesalahan, maka saya minta maaf. Ketika saya tidak menemukan diri saya melakukan kesalahan kepada orang lain, maka saya terus beristighfar. Karena saya takut ada kesalahan yang saya tidak sengaja, dan saya tidak tahu kalau saya melakukan kesalahan. Amalan yang dia lakukan satu, istighfar. Ya, sebelum tidur dia beristighfar. Kemudian ketika dia tahu ada orang yang dia sakiti, pada hari itu juga dia selesaikan. Terus istiqomah rajin. Dan dia selalu memaafkan orang-orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja menyakiti hatinya. Baik itu orang itu datang minta maaf ataupun yang tidak datang minta maaf, seluruh saudara-saudaranya dia maafkan sebelum dia tidur. Jadi tidak ada kesalahan sedikit pun yang nyelip di hatinya yang dilakukan oleh para saudara-saudaranya. Sehingga Pak, itu yang menjadikan dia dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka kita hari ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita ingin ya terus beristighfar minta maaf ya dari kesalahan-kesalahan kita, mau istiqomah, lakukan setiap kita mau tidur ya, muhasabah, koreksi ya, istighfar sebelum tidur, kemudian bebaskan hati kita itu dari apa ya, rasa dengki, rasa jengkel dari semua orang. Bebaskan semua orang itu melakukan kesalahan, maafkan langsung pada hari itu juga, di setiap hari itu, supaya enggak ada beban lagi pada diri kita. Baik itu Mbak Dian.
1: Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah ini menjadi pengingat bagi kami semua, tentunya sebuah kebiasaan baik ya Ustadz ya, yang bisa kita terapkan di sebelum waktu tidur. Baik, ini sudah ada pertanyaan kembali yang ingin bergabung melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, suaranya agak storing Bapak, boleh agak sedikit menjauh dari radionya Pak?
2: Oh iya.
1: Baik, terima kasih. Dengan siapa di mana Pak?
2: Aming di Panjang.
1: Dengan siapa?
2: Aming.
1: Bapak?
2: Aming.
1: Bapak Amin.
2: Aming.
1: Bapak Aming di Panjang. Baik, pertanyaannya Bapak kepada Ustadz Zainal Arifin terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silahkan.
2: Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam Pak Amin.
2: Saya mau tanya, apa sih Pak Edah dari kita bersedekah itu Pak? Karena tadi Bapak menguraikan bahwasanya orang yang ahli sedekah masuk neraka karena dia banyak menzalimi orang. Gitu, Pak Edah dari sedekah itu apa-apa itu Pak? Gitu, karena apa bisa menghapuskan dosa? Gitu kan? Kalau itu Pak, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aming di Panjang. Silakan Ustadz jawabannya.
0: Baik Pak Aming, Masya Allah ya. Di dalam Al-Quran Pak Aming ini ada kisah. Dikisahkan ada orang yang menyesal. Biasa orang menyesalkan itu kan ketika kita masih hidup. Dan ini nanti ada penyesalan yang terjadi kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya. Jadi orang-orang yang meninggal itu mengatakan, Robi, laula akhortani ila ajalin qarib, kata mereka. Wahai Rabbu, seandainya engkau bisa menunda sedikit saja kematianku, ya. Menunda sedikit saja kematianku, jangan engkau mati karena aku. Ini kan tapi perandai-andaian ini, tapi ini sudah terlanjur masalahnya, ya. Maka apa? Niscaya aku akan bersedekah. Dia menyesal betul. Kenapa selama hidupnya dia kok enggak bersedekah? Baru nanti setelah dia meninggal dibukakan oleh Allah, ya. Dilihatkan oleh Allah faedah daripada sedekah itu. Ternyata apa faedahnya? Sedekah yang kita lakukan itu satu sebagai pembuka pintu jannah. pintu surga itu akan dibuka dengan sedekah kita. Yang kedua sebagai jumnatun minan nar, sebagai tameng daripada api neraka. Jadi kita tidak disentuh oleh api neraka dengan amalan sedekah yang kita lakukan, masya Allah. Nah, sementara gambaran surga dan neraka itu akan Allah perlihatkan kepada kita pertama kali kita itu masuk di alam barzakh. Dilihat gambaran neraka, dilihat gambaran surga. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga dilihat amalan-amalannya apa saja. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dilihatkan pula amalan-amalan apa saja dan apa saja penangkal daripada api neraka. Termasuk diantaranya adalah sedekah sebagai penolak penangkal daripada api neraka, sebagaimana puasa itu adalah sebagai penangkal daripada api neraka. Sehingga Pak, orang tersebut itu menyesal sekali. Ya, sedekah itu tidak harus banyak. Sedekah itu tidak harus berupa uang, apa saja yang bisa kita sedekahkan, bahkan senyum kita kepada saudara kita itu juga bisa bersedekah. Apa kata Rasulullah? Tabasam muka ala wajhi aho kalaka sodako. Senyum kamu yang kamu berikan kepada saudara kamu dengan ikhlas itu sedekah, bisa menjadi tameng dari api neraka, bisa menjadi pembuka pintu jannah. Sangat mudah sekali kita bersedekah, pahalanya begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan orang tersebut itu nyesel. Ya, seandainya engkau tunda kematianku maka aku akan bersedekah. Ini kata mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia seperti itu. Nah, tadi itu pahala yang sangat luar biasa kita rajin bersedekah ternyata pun masih bisa hilang ketika apa? Kita rajin menzalimi orang. Masya Allah. Jadi ketika kita sudah punya bekal modal amalan-amalan ya investasi akhirat dari sedekah yang mungkin kita keluarkan untuk pembangunan masjid, untuk anak-anak yatim, ataupun untuk apa, mari kita jaga agar apa? Tidak hilang nanti di akhirat, dan kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut dan juga tidak termasuk orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Begitu Mbak Dian.
1: Baik, masya Allah Ustadz ya, luar biasa nih perjabaran atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pendengar. Dan tadi terasa juga Ustadz, kita sudah berada di ujung perjumpaan kita, dan kami dengarkan juga pastinya pesan dari Ustadz terkait dengan tema hari ini, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silahkan Ustadz.
0: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi ketika nanti hari kiamat telah tiba, maka pada saat itulah akan muncul, akan ada orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut di hari kiamat adalah mereka yang selama hidup di dunia rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat dan lain sebagainya. Namun dia ketika di dunia itu masih banyak berbuat dolim kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kedoliman dia kepada orang-orang yang dia tidak selesaikan di dunia yang menjadikan amal pahala ibadah yang dia lakukan akhirnya Allah ambil dan diberikan kepada orang-orang yang pernah terzalimi pada saat dia masih hidup di dunia. Maka agar kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, amalan yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia itu bisa menjadi modal bekal kita untuk membuka pintu surga. Mari kita selesaikan setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah sengaja atau tidak sengaja kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Maafkan mereka, saudara-saudara kita ketika ada buat salah, dan jangan pernah gengsi untuk minta maaf ketika kita ada salah kepada saudara-saudara kita. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kita akan berjumpa di waktu yang akan datang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami tentunya, dan juga pastikan untuk update selalu informasi Anda yang bisa Anda untuk akses juga melalui rri.co.id. Dan saat ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita akan memastikan sesuatu kita bekerja, lalu endingnya aktivitas kita bergabung bisa tersampai selesai.
2: Yang kami buat itu sebagai seni dan menginspirasi masyarakat metro ini.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 4 Oktober 2026 dengan topik berita. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung menargetkan data awal hasil sensus ekonomi 2026 dapat disajikan kepada masyarakat pada awal 2027. Saat ini tahapan pendataan telah selesai dan BPS masih melakukan sejumlah proses pengecekan untuk memastikan kualitas data. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung menargetkan data awal hasil sensus ekonomi 2026 dapat disajikan kepada masyarakat pada awal 2027. Saat ini tahapan pendataan telah selesai dan BPS masih melakukan sejumlah proses pengecekan untuk memastikan kualitas data. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung menargetkan data awal hasil sensus ekonomi 2026 dapat disajikan kepada masyarakat pada awal 2027. Saat ini tahapan pendataan telah selesai dan BPS masih melakukan sejumlah proses pengecekan untuk memastikan kualitas data. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwana Sution mengatakan proses setelah pendataan tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada data yang terlewat maupun anomali dalam hasil sensus. Petugas juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan di lapangan. Ahmad Rizwan menjelaskan tahapan tersebut mencakup revisi dan pengecekan secara acak terhadap hasil pendataan. Proses ini dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan petugas sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum masuk ke tahap penyajian. Meski proses pendataan telah selesai, BPS masih melakukan penyempurnaan terhadap hasil yang diperoleh. Pengecekan diperlukan karena pelaksanaan sensus melibatkan petugas organik dan non-organik dalam jumlah besar, sehingga kualitas data perlu dipastikan kembali.
4: Sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai, tinggal istilahnya kalau ibarat bekerja itu tinggal merapikanlah finishingnya gitu loh. Awal tahun depan.
5: Awal tahun
4: depan. Insyaallah awal tahun depan. Karena kita sudah menggunakan teknologi yang pada saat didata, di wawancara, submit itu bisa langsung masuk di mesin pengolahan yang bisa langsung diolah. Tapi memang perlu ada tahapan-tahapan revisi, perlu ada tahapan untuk random check untuk memastikan data-data itu berkualitas. Karena kita tidak mau anggaran yang kita sudah keluarkan banyak, ya kita tahulah bahwa yang tenaga di lapangan kita libatkan tenaga non-organik, perlu juga dicek gitu.
3: BPS juga menyiapkan post enumeration survey sebagai bagian dari proses pemeriksaan hasil pendataan. Tahapan tersebut digunakan untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap pelaksanaan pendataan dan memastikan informasi yang diperoleh petugas telah sesuai. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pengolahan selesai, BPS Lampung akan menyajikan hasil sensus ekonomi 2026 kepada masyarakat. Data tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi di Lampung serta menjadi bahan pendukung dalam perencanaan pembangunan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Lampung mendorong penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik termasuk melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi pemerintahan kepada masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih, berbagai aktivitas dan pekerjaan pemerintah perlu disampaikan kepada masyarakat agar dapat diketahui secara luas. Marindo menyebut PPID memiliki peran penting dalam penyampaian informasi mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, dia meminta tugas utama PPID di masing-masing organisasi perangkat daerah dapat dijalankan dengan baik. PPID juga didorong untuk bertransformasi menjadi PPID yang adaptif dalam mengelola media sosial pemerintahan secara aktif.
1: Kita akan memastikan PPID kita bekerja, lalu endingnya aktivitas pemerintah Provinsi Lampung bisa tersampaikan oleh masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman juga di OPD mulai menyajikan data-data dan fakta yang ada. Kita harus bisa menyampaikan informasi dengan situasi yang terkini, begitu. Membuat masyarakat, rakyat percaya dan nyaman dengan adanya pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karenanya, ayo kita bangun kebanggaan kita, kehormatan kita sebagai ASN dengan kita membangun PPID.
6: Marindo berharap penguatan PPID dan pemanfaatan media sosial dapat membuat berbagai aktivitas pemerintah Provinsi Lampung diketahui masyarakat secara lebih luas. Dia juga mendorong agar dilakukan pendampingan kepada OPD dalam mengembangkan konten informasi yang dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap OPD dinilai memiliki edukasi, regulasi, program maupun capaian yang dapat disampaikan kepada publik sesuai bidang tugasnya. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menambah anggaran 35 miliar rupiah untuk mendukung pembebasan lahan proyek pelebaran jalan ruas RE Marta Dinata hingga Padang Cermin. Tambahan tersebut, maksud kami tambahan anggaran tersebut, dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026 dan akan digunakan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung untuk kebutuhan pengadaan tanah. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
5: Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Topikullah mengatakan pada APBD murni 2026, pihaknya sebelumnya telah menyiapkan sekitar 25 miliar rupiah untuk pengadaan tanah. Namun setelah dilakukan perhitungan di lapangan, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi sehingga diperlukan tambahan anggaran sekitar 35 miliar rupiah. Dengan tambahan anggaran tersebut, proses pembebasan lahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga pekerjaan pelebaran jalan dapat terus dilanjutkan. Dalam proyek ini terdapat 184 bidang tanah yang terdampak di wilayah Kota Bandar Lampung. Sementara di Kabupaten Pesawaran, terdapat 174 bidang tanah. Ditambahkannya, proses pengadaan tanah di Pesawaran saat ini lebih maju dibandingkan wilayah Bandar Lampung. Dari 174 bidang tanah terdampak di Pesawaran, sebanyak 103 bidang telah melalui proses appraisal dan masuk dalam daftar nominatif.
7: 35 miliar itu hanya diperuntukkan untuk pembebasan lahan. Yang pada murni, kita hanya sediakan 25 miliar dan kita pikir kita coba untuk hitung itu kurang, makanya kita perlukan tambahan sekitar 35 miliar untuk pengadaan tanah. Ada dua wilayah, ya. Wilayah Pesawaran sama wilayah Bandar Lampung. Ini panitia pengadaan tanahnya, P2T-nya itu sendiri-sendiri. Ya, yang di wilayah Pesawaran itu Kantah Pesawaran, yang di wilayah Bandar Lampung itu wilayah Kantah Bandar Lampung, bukan Bandar Lampung. Nah, ini yang di Bandar Lampung ada 184 bidang. Saya lupa luasnya. Kalau yang di Pesawaran 174 bidang, ya. Ada selisih 10 bidang ya. Tapi kalau luasan lebih luas yang di Bandar Lampung dibandingkan dengan yang di Pesawaran.
5: Pembangunan dan pelebaran jalan pada dua paket pekerjaan tersebut saat ini telah mencapai progres 40%. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di jalur tersebut. Karena jalur ini merupakan jalur penting bagi masyarakat dan belum memiliki jalur alternatif yang memadai. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selatan mengungkap 27 kasus tindak pidana narkotika sepanjang September 2026 dengan mengamankan 34 tersangka serta menyita puluhan kilogram barang bukti narkotika. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Polres Lampung Selatan mengungkap 27 kasus tindak pidana narkotika sepanjang September 2026 dengan mengamankan 34 tersangka serta menyita puluhan kilogram barang bukti narkotika. Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan menjelaskan, ke-34 tersangka itu terdiri dari 33 laki-laki dan 1 perempuan. Dari keseluruhan pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti 79.230 gram atau sekitar 79,2 kilogram sabu, 8.556 gram ganja, 9.954 katret etomidet, serta 26 butir ekstasi. Dari 25 tersangka dalam operasi tersebut, 6 orang merupakan target operasi, terdiri atas 3 orang yang ditargetkan sebagai pengedar dan 3 lainnya sebagai pengguna. Selain penindakan, kepolisian juga menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pengungkapan kasus dilakukan di sejumlah wilayah Polres Lampung Selatan, termasuk kawasan Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni.
2: Jumlah barang bukti narkotika yang berhasil kita amankan, yang pertama sabu seberat 79.230,31 gram, 79 kg. Ganja 8.556 gram. Ketiga, katrit berisi komponen sebanyak 9.954 kis. Ekstasi sebanyak 26 butir.
1: AKBP Dedi Kurniawan menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Lampung Selatan dengan mendepankan penindakan sekaligus pencegahan. Selain itu, Polres Lampung Selatan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi pada polisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Dari Lampung Selatan, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Bupati Waikanan Ayu Asalesiah memimpin langsung kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan melalui program pemberian makanan tambahan anak sekolah berbasis ikan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah memimpin langsung kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan melalui program pemberian makanan tambahan anak sekolah PMTAS berbasis ikan. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan gizi dan mengedukasi manfaat konsumsi ikan ini dipusatkan di SDN 1 Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu. Bupati Waikanan Ayu Asalasiah menekankan gerakan makan ikan yang terintegrasi dengan pemberian makanan tambahan di sekolah menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran gizi sejak usia dini. Menurutnya, program tersebut menyasar langsung anak-anak sekolah dan orang tua siswa agar memahami secara mendalam manfaat dari konsumsi ikan. Ia juga mendorong agar setiap menu makanan sehari-hari menyediakan ikan sebagai sumber protein utama.
4: Ini memotivasi masyarakat untuk membiasakan memakan ikan. Ini ditambahkan dulu untuk anak-anak di sini di SD 01 Bumi Baru. Kurang lebih 300 ya, Pak Garis ya. 300, jadi membiasakan mereka untuk mengetahui di ikan ini sehat, ikan ini berguna, berhormat, dan selanjutnya mereka nanti akan berbicara mungkin dengan kedua orang tuanya untuk setiap hari disajikan memakan ikan.
3: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Waikanan Joko Widodo mengatakan konsumsi ikan sangat dianjurkan bagi anak-anak karena mengandung omega 3 yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak.
5: Yang jelas kalau untuk ikan itu kan kalau untuk anak-anak itu untuk kecerdasan, kesehatan yang jelas. Kesehatan dan kecerdasan, karena ikan kita tahu sama-sama kan itu mengandung omega 3 yang sangat dibutuhkan untuk tumbuhan otak yang jelas. Jadi kami dari Penyuluh Perikanan ikut mendukung program-program yang dilaksanakan kegiatan di dinas itu. Mungkin itu.
6: Kalau anjuran untuk makan ikan ini sebaiknya berapa kali dah?
5: Minimal satu kali, satu hari.
6: Itu jenis ikannya nggak ditentukan?
5: Nggak ditentukan.
6: Yang penting dia ikan.
5: Iya, ikan. Karena dia kan omega 3-nya itu tidak seperti kandungan daging yang lain. Dia lebih istilahnya untuk pertumbuhan otak. Saya kira itu kalau dari
3: Antusiasme juga datang dari siswa penerima manfaat, salah satunya Azaidan yang merupakan siswa SDN 1 Bumi Baru mengaku senang mengikuti kegiatan gemari ikan karena rasanya enak dan menyehatkan.
7: Dengan siapa, Dek?
8: Azaidan.
7: Azaidan suka nggak makan ikan?
8: Suka.
7: Berapa kali dalam sehari?
8: 2 kali lah.
7: Apa rasanya?
8: Enak.
7: Terus ada nggak manfaat makan ikan ini?
8: Biar sehat.
7: Dengan acara ini harapannya untuk diadakan lagi atau bagaimana?
8: Seru aja.
3: Dengan adanya program berbasis PMTAS ini, Pemkab Waikanan berharap dapat meningkatkan status gizi anak, mencegah stunting, serta mencetak generasi Waikanan yang cerdas, sehat, dan unggul. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mural kini menjadi salah satu wadah ekspresi kreativitas pemuda di kota metro dalam menyalurkan ide, gagasan, dan pesan positif melalui karya seni visual. Kehadiran karya mural di ruang-ruang publik tidak hanya memperindah wajah kota, tapi juga menjadi media edukasi dan refleksi identitas generasi muda yang produktif dan inovatif. Laporan selengkapnya kita akan dengarkan sesaat lagi.
9: Ya, mungkin dengan gambar ini bisa menginspirasi masyarakat.
10: Sejumlah pelaku kreatif grafiti dan mural di kota metro mengambil langkah unik dalam terlibat langsung dalam memperindah lingkungan rumah ibadah. Para pelaku yang menuangkan kreativitas seni visual di dinding area lingkungan gereja sebagai salah satu bentuk nyata aksi kepedulian lingkungan dan sosial. Salah satu pelaku kreatif grafiti kota metro, Genta, mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam mewarnai dinding rumah ibadah merupakan wujud nyata dari kepedulian para seniman terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, seni urban harus bisa menyatu dan memberikan dampak visual yang menenangkan bagi setiap orang yang melihatnya. Dirinya menambahkan, langkah dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kreativitas di kota metro. Hal tersebut sebagai langkah dalam menghadirkan lukisan dinding estetik yang tidak hanya bertujuan untuk mengubah wajah tata kota metro menjadi lebih hidup, tetapi juga mampu meningkatkan inspirasi masyarakat dalam mengapresiasi seni urban yang positif.
9: Di yang kami buat ini sebagai seni dan menginspirasi masyarakat metro. Mungkin gak bisa diungkapkan kata-kata, dalam bentuk gambar ini kami bisa menginspirasi lah. Untuk gambar yang kami buat ini, kami membutuhkan 7 cat, Mas. Dari cat dasar, dari untuk menambah lagi, lebih terang lagi. Kami gambar wanita untuk memeluk bumi. Itu seperti untuk yang sekarang terjadi di Indonesia ini kan banyak sih penumbangan pohon liar, banyak apa yang merusak alam. Untuk melindungi lah alam ini contohnya loh, bagaimana itu kita untuk melindungi alam di Indonesia ini yang sudah mulai rusak. Ya, mungkin dengan gambar ini bisa menginspirasi masyarakat metro dan perlombaan yang di gereja ini, Mas.
10: Dengan adanya ruang berekspresi di area publik maupun lingkungan keagamaan, dirinya berharap kota metro mampu bertransformasi menjadi kota yang ramah terhadap industri kreatif, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus menyalurkan bakat dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung Palastas itu pun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lintas Lampung Olahraga.
0: Penggunaan Stadion Pahoman untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026 mulai dikoordinasikan dengan agenda pertandingan Bayangkara Presisi Lampung FC. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
12: Selain itu juga ya, masyarakat olahraga ini juga biar tetap bisa beraktivitas juga gitu, biar bisa berolahraga. Karena memang fasilitas olahraga kita yang sangat minim. Jadi
13: pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung, Dinas Pemuda Olahraga Dispora Lampung, serta pihak Bayangkara FC. Stadion Pahoman direncanakan menjadi lokasi pertandingan sejumlah cabang olahraga dalam Porprov, terutama atletik dan sepak bola. Namun, jadwal penyelenggaraan perlu disesuaikan karena stadion tersebut juga digunakan untuk kegiatan Bayangkara FC. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Ria Gusria, kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan jadwal penggunaan stadion untuk mengakomodasi kebutuhan pertandingan atletik dan sepak bola. Ia menjelaskan pengaturan waktu menjadi hal penting agar pelaksanaan Porprov tetap berjalan sesuai rencana tanpa benturan dengan pihak apapun.
12: Nah, tadi kita sudah menyampaikan usulan bahwa jadwal kita khususnya untuk Stadion Pahoman itu untuk pertandingan atletik dan sepak bola. Nah, ini menjadi masukan, nanti dirapatkan kembali oleh Dispora untuk menjadwalkan itu. Tapi intinya, Porprov ini juga karena ini adalah hajatnya masyarakat Lampung, dan juga tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Lampung, ya kita sangat berharap sepak bola dan atletik ini juga tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan di Bayangkara FC.
13: Sementara itu, Porprov merupakan agenda olahraga yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Penyediaan fasilitas pertandingan yang memadai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran kegiatan. Dirinya berharap penggunaan stadion dapat diatur secara profesional, sehingga kepentingan penyelenggaraan Porprov dan kegiatan Bayangkara FC sama-sama terakomodasi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Minggu pagi di 4 Oktober 2026. Senang sekali Dian bisa kembali menyapa Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan siapkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan memangati Anda hari ini di akhir pekan, tanggal muda. Aduh, cerah banget sih, secerah cuaca hari ini juga di kota Bandar Lampung ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini ada Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Dengan masih bersama dia Noctavia, kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Pagi-pagi di hari Minggu ini ya, tadi juga pas berangkat saat subuh, wow, udah rame banget jalanan ibu kota ini, apalagi menuju ke Tugu Adipura. Apalagi memang hari ini adalah Car Free Day ya, jadi semangat banget semuanya untuk keluar dan menghirup udara yang segar. Terus juga sekalian ya, lihat-lihat ada UMKM kuliner, UMKM fashion yang lucu-lucu banget di Tugu Adipura. Semangat pastinya ya untuk para pejuang cuan dan juga pejuang sehat. Makin kesini tuh orang-orang makin aware loh dengan kesehatan ya kan. Apalagi kalau misalnya udah mulai nih, aduh kok pegel-pegel gitu ya di tengkuk leher, kolesterol kah? Jangan self-diagnose, langsung aja cek ya di tentunya juga tenaga medis. Nah, ngomongin tentang hari ini pendengar ya, yang pastinya juga kita mau kasih info-info yang menyemangati ya, karena memang kita perlu banget asupan-asupan informasi yang juga pastinya membuat kita semakin optimis gitu ya, dan juga semangat ya. Apalagi nih kalau ngomongin tentang penghargaan, wow, banyak banget penghargaan yang didapatkan di Provinsi Lampung. Ini salah satunya juga ada di prestasi bidang teknologi pendidikan dan olahraga. Widih, seru banget. Tapi kali ini kabar baik datang dari upaya menjaga tanaman langka di Lampung. Wih, apaan tuh? Nah, jadi kali ini Kebun Raya Itera bersama PLN Nusantara Power Up Tarahan berhasil meraih predikat Gold Indonesian SDGs Award atau ISDA 2026 lewat program konservasi kantung semar. Tahu kan tentang tanaman kantung semar ini yang menarik banget ya. Memang tanamannya tuh langka dan unik gitu loh, karena dia tanaman tapi dia juga bisa untuk makan serangga gitu ya. Karena memang dari bentuknya sendiri yang menyerupai kayak tabung, kalau si serangganya itu seakan-akan kayak ada umpannya gitu ya, biar serangga itu bisa masuk gitu ke dalam kantungnya dan kemudian bisa menjadi makanan ya, begitu. Unik gitu, karena tanaman kok makan serangga. Nah, program Rumah Konservasi Kantung Semar ini sudah berjalan 2 tahun lalu alias sejak 2024. Bukan sekedar tempat melestarikan tanaman, tapi sebenarnya rumah konservasi juga dimanfaatkan untuk edukasi dan penelitian keanekaragaman hayati. Ribuan peserta dari berbagai jenjang pendidikan bahkan telah mengikuti kegiatan edukasi lingkungan di tempat tersebut. Programnya dinilai mendukung sejumlah target SDGs, mulai dari ekosistem daratan, pendidikan berkualitas, hingga penanganan perubahan iklim dan kemitraan. Selain penghargaan untuk programnya, manajer PLN Nusantara Power Up Tarahan Dwi Suprianto juga mendapat penghargaan The Best Manager in Biodiversity. Kolaborasinya akan terus dikembangkan untuk memperluas edukasi dan pelestarian keanekaragaman hayati di Lampung. Jadi, menjaga alam bukan cuma soal tanam pohon aja. Karena dari satu kantong semar aja bisa lahir prestasi sebesar emas nasional. Ih, seru banget ya. Kira-kira apalagi nih tentunya yang bisa untuk dikembangkan dengan teknologi yang ada, dan pasti kayak ini juga turut untuk menambah kesejahteraan di Provinsi Lampung.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Membalikkan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanuwibowo,